0: Sampai sebesar-besarku, pura-pura selamat pagi semuanya. Ya, dan baik. Ya, kita akan melangkah di sarapan Uvempoi, di mana sebentar kita akan berbicara tentang bersatu dalam siaga tangguh menghadapi bencana. Iya, sahabat budaya, sampai sufu sararaku, pura-pura bencana bisa datang kapan saja ya. Tanpa tanda yang pasti, seperti ya beberapa hari ada gempa ya, walaupun ringan, namun kita yang namanya alumni pasti ada getar-getar ya, kita mengingat tahun 2018, jangan sampai terjadi ya. Kita berharap semoga semuanya aman-aman dan baik-baik saja ya. Karena ya saat sekarang kan musim kemarau, sekali-sekali hujan. Ya 2 hari sudah hujan dan ada beberapa daerah yang sudah terkena banjir ya. Ada banjir, ada tanah longsor hingga cuaca ekstrem. Nah, ini menjadi pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan alam yang harus selalu dihormati. Namun di balik setiap ancaman bencana, ada satu kekuatan besar yang mampu mengurangi resiko dan juga menyelamatkan banyak nyawa, yaitu persatuan, kesiapsiagaan, dan juga kepedulian bersama.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Mbak Sada, untuk Sampau, dari Manjoguna, Kenagana, dari TOC.
1: Uvempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Uvempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

petugas penyelamat semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, ya sahabat budaya. Dan juga dengan pengetahuan, kewaspadaan, serta kerjasama yang baik, kita dapat membangun lingkungan yang lebih siap, lebih sigap, dan lebih kuat menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Melalui semangat gotong royong, edukasi, kebersamaan, serta kepedulian terhadap sesama, kita diajak untuk membangun budaya sadar bencana sejak dini. Karena ketangguhan bukan hanya tentang bertahan saat musibah datang, tetapi juga tentang bagaimana kita saling membantu, saling melindungi, dan juga bangkit bersama setelah bencana terjadi. Mari jadikan kesiapsiagaan sebagai dari bagian dari kehidupan sehari-hari, sebab dengan bersatu kita menjadi lebih kuat, lebih waspada, lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Eh, Arif dan berangkat juga kamu?
1: Iya tante, ada kegiatan kita.
2: Kalian liburan dang?
1: Eh Dayat, kau sok titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
3: Sip, sudah dipikirkan itu. Tenang.
1: Baru fluksinya kita, siapa yang buat?
3: Tetap kita suruh Ramat yang buatkan. Tenang.
1: Mantap kalau begitu. Tinggal amplopnya Ramat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang tante bilang itu, Le.
1: Tidak usah ribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mata Sumi, di sini dari Basada, Sampau, dari Manjabuna, karena gana dari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

Sahabat Budaya sarapan pagi, sarapan Uvempoi, sarapan pagi ya. Sarapan Uvempoi pagi ini ya. Ya tangguh menghadapi, bersatu dalam siaga, tangguh menghadapi bencana ya. Selain itu, peran pemerintah juga dalam menghadapi bencana sangat penting sebagai pelindung dan juga pengayom masyarakat. Jadi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Melalui berbagai instansi terkait, pemerintah terus berupaya memberikan edukasi, sosialisasi, serta pelatihan kebencanaan agar masyarakat lebih siap menghadapi situasi darurat ya. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan sistem peringatan dini, membangun infrastruktur yang aman, menyiapkan jalur evakuasi, serta memastikan ketersediaannya bantuan logistik. Nah, ini yang penting ya. Di mana-mana kalau bencana itu logistik yang terpenting. Dan juga, nah ini layanan kesehatan. Semua berkaitan ya sahabat budaya. Koordinasi dengan aparat, relawan, ya berbagai elemen masyarakat menjadi langkah penting agar penanganan bencana ini dapat berjalan cepat dan juga tepat. Tidak hanya saat terjadi bencana, pemerintah juga memiliki peran yang besar dalam proses pemulihan, mulai dari perbaikan fasilitas umum, bantuan bagi korban terdampak, hingga pemulihan ekonomi dan psikologis masyarakat. Dengan dukungan pemerintah yang kuat dan kerjasama seluruh pihak, ketangguhan menghadapi bencana dapat terus dibangun demi keselamatan bersama.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Batada, Sampau, dari Banjobuna, Kanagana, dari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sahabat Budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.

0: Hei Pak Ijo, maaf ya, pohon mangganya kok ditebang?
1: Iya nih Bu Siska, daunnya bikin sampah. Lagian, saya nggak mau rumah saya ketutupan gara-gara pohon mangga ini.
0: Tapi Pak, pohon mangga itu banyak loh manfaatnya. Di samping buahnya bisa dipetik, pohon mangga itu akan membuat suasana lebih hijau dan lebih sehat, Pak.
1: Ya mau gimana lagi Bu Siska? Kasihan istri saya, tiap pagi mesti nyapu halaman gara-gara daun pohon mangga ini.
0: Gini deh Pak, sampahnya biar saya bantuin, tapi buahnya saya yang petik.
2: Mari jaga dan rawat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon tidak hanya memberikan keteduhan, tapi juga menyediakan oksigen yang segar.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Rebasalia, Tinti, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, peristiwa dugaan ketidaksesuaian pengisian bahan bakar minyak BBM terjadi di SPBU Tobole, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada hari Minggu dini hari 17 Mei 2026. Berdasarkan postingan Facebook Shafior Sat, nampak konsumen sempat membeli BBM jenis Pertalite senilai Rp200.000 sekitar 20 liter. Ia merasa ada ketidaksesuaian antara jumlah bahan bakar tertera pada struk dan juga indikator bahan bakar kendaraan. Bapak ini terlalu juga, kalau bermain jangan begini, saya isi Rp200.000 tapi indikator tidak naik. Orang saya biasa mbak isi di sini, katanya. Transaksi tercatat normal melalui mesin dispenser, namun konsumen merasa isi tangki kendaraan tidak sesuai ekspektasi. Dugaan ini kemudian diabaikan dalam rekaman video yang beredar di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Dalam video tersebut terlihat konsumen berinteraksi dengan petugas SPBU terkait hasil pengisian. Beberapa pengguna media sosial turut menyoroti pentingnya ketelitian saat membeli BBM serta meminta agar pihak SPBU rutin melakukan pengecekan dan kalibrasi alat ukur. Kariba Kaufuna, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 77 jiwa terdampak banjir di Desa Wadaka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Curah hujan tinggi mengakibatkan drainase meluap sehingga air masuk ke pemukiman warga di Dusun 1 dan Dusun 2, kata Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, dalam laporannya di Palu pada hari Minggu. Ia menjelaskan banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada hari Jumat sore. Luapan air dari drainase yang tidak mampu menampung debit air kemudian merendam pemukiman warga. Sampai Sufu Serara, Pesiamo Kariba Salia Tinti Sasio, Yakuani Popiafe Kami Panjili, Ri Kariba Salia Tinti Sapulu.

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bekasumi, bikin ini di Basada, untuk Sampau, Kalimantan Jomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Ibu.
5: Iya, Tio, apa kabar, Tio?
6: Alhamdulillah baik. Kalau Ibu, kabarnya bagaimana?
5: Kabar baik, cuma kayaknya kurang fit hari ini, Tio. Karena begini ya.
6: Iya, kenapa Ibu? Kurang tidur.
5: Kurang tidur.
6: Aduh.
5: Ini penyakit kurang tidur, maklum. Kalau orang tua penyakit kurang tidur.
6: Jadi itu... kita harus ya.

0: pada di kos, kadang libur terus ya harus pengeluaran terus.
1: Kita ini berkaitan dengan cuaca ya,
0: betul,
1: juga.
0: Bu.
1: Apa itu, Tio?
0: Yaitu kesiapsiaga, hari kesiapsiaga. Iya, kesiapsiagaan.
1: Bersatu
0: dalam siaga, tangguh menghadapi bencana.
1: Nah, itu dia. Ini kan kalau kemarin 2 hari lalu juga hujan-hujan, apabila bepergian apalagi kalau kau pulang kampung, ya kami pulang kampung, Tio, melewati kebun kopi. Hati-hati kebun kopi itu kan. Kenapa? Itu merupakan jalan termahal di seluruh
0: betul
1: seluruh dunia.
0: Perbaikan ya? Terus, perbaikan terus. Dan memang kemarin itu pas sore kita naik ke Palu sini, Bu. Memang cuacanya itu ya habis hujan, tapi vibes-nya itu enak, enak memang kayak sejuk. Terus ditambah lagi kabut-kabut di atas kayak wow, bagus sekali. Tapi ya itu kita juga harus hati-hati karena kabut ini kadang ada di atas kepala kita, kadang juga menghalangi pandangannya kita juga,
1: nah,
0: Bu.
1: Itu.
0: Jadi ya harus hati-hati juga.
1: Mengganggu jarak pandang.
0: Iya.
1: Juga. Saya juga pernah melewati kebun kopi itu sudah lama ya. Karena waktu itu kita pulangnya sore juga berkabut.
0: Iya.
1: Berkabut.
0: Iya, kalau sore memang sering
1: dan cuaca
0: kabut.
1: Dingin.
0: Betul
1: sekali.
0: Dan jalanan ya licin.
1: Betul, apalagi iya, kemanapun kita bepergian di sekitar kita itu pasti ada namanya apa namanya kesiapsiagaan bencana, kita tidak tahu ya.
0: Iya, Ibu.
1: Tapi yang kita ini terutama kita berhati-hati selalu dibarengi dengan doa. Nah, itu pasti ya. Ya, kaitannya dengan bencana bisa datang kapan saja ya, Tio.
0: Betul.
1: Jadi tanpa mungkin ada tanda yang pasti.
0: Iya.
1: Seperti contohnya dulu kita tahun 2018 ya. Kita
0: betul.
1: Tidak tahu. Padahal
0: 2018.
1: cuaca waktu itu cerah ya.
0: Cerah dan itu sudah sore juga kan. Kalau dipikir mataharinya lagi senjanya lagi bagus-bagusnya itu. Padahal kita tidak
1: pas
0: tahu. Wow.
1: Jam 6 lewat 3 menit atau ya berapa ya, sekitar jam jam-jam begitu.
0: Orang sudah pada mau mandi.
1: Iya, benar.
0: Mau ibadah maghrib juga.
1: Nah, pas memang saya pun waktu itu memang waduh, pas lagi mandi.
0: Iya.
1: Nah, emang kita tidak tahu namanya bencana. Padahal
0: betul.
1: Siang itu jam 3 itu sudah ada tanda-tanda kan, cuaca memang panas berturut-turut.
0: Iya.
1: Ya. Panas
0: luar biasa. Cuma kitanya kayak tidak nge ke situ, tidak pekanya ke situ.
1: Wah,
0: kenapa panas terus berapa hari ini? Dan ternyata ya begitu.
1: Iya, sudah ada pertama jam 3 itu ada tanda gempa ya, itu terjadi di mana, daerah Pantai Barat, daerah mana namanya itu. Nah, itu jam 3 ya.
0: Iya.
1: Nah, habis itu kita tidak tahu, nah itu namanya bencana. Tapi mudah-mudahan aman-aman, kita berharap semuanya aman.
0: Semuanya aman.
1: Iya.
0: Karena ya bencana juga tidak pernah memiliki korban, Ibu, dan penanganannya juga tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
1: Betul.
0: Jadi diperlukan konsep yang apa yang mantap, bukan untuk mencegah bencananya tapi mencegah banyaknya korban yang diakibatkan oleh bencana ini, Bu.
1: Iya,
0: jadi kita harus tetap siaga.
1: Betul. Jadi sikap kita sebagai masyarakat dalam menghadapi bencana sangat menentukan keselamatan bersama ya.
0: Betul.
1: Jadi masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk selalu, nah itu, waspada.
0: Iya.
1: Tidak panik. Orang mengatakan tidak panik, tapi
0: iya,
1: katanya
0: tapi
1: memang kita
0: kadang langsung wah, mau kemana ini, mau kemana. Kayak macam gempa. Ya, sebenarnya yang kita jauh juga selain gedung-gedung tinggi itu juga area laut. Nah, kalau
1: Tio, kalau saya ini orang panikan. Panikan. Jadi bergetar sedikit saja saya langsung kabur. Maksudnya karena trauma itu,
0: trauma
1: itu jantung kita itu masih, aduh, jangan itu yang kita takuti, karena apa, kita sudah mengalami banyak kejadian korban yang kita lihat. Jadi trauma itu memang walaupun sudah bertahun-tahun, kalau datang gempa itu pasti kita panik. Orang mengatakan jangan panik, tidak bisa di ini ya.
0: Bisa juga,
1: ya mungkin setiap orang berbeda. Kita sudah tapi usahakan, kalau saya punya prinsip tuh jangan sampai saya di dalam rumah, saya harus keluar rumah.
0: Iya, betul. Karena kalau langsung keluar rumah itu kadang langsung wah, agak aman juga rasa.
1: Iya, baik. Ada Pak Budi yang mau bergabung, kita menyapa. Halo,
0: halo Pak Budi.
1: Pagi Pak Budi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Iya. Silakan Pak Budi.
2: Iya. Untuk kita semua.

0: persoalan gempa ya.
1: Iya. Bersatu dalam siaga, tangguh menghadapi bencana.
0: Nah itu banyak hal itu yang harus dipersiapkan Mbak Warni.
2: Betul.
0: Banyak hal, terutama harus ada dalam satu keluarga itu sebagai bertindak sebagai penenang. Untuk misalnya kalau terlalu takut apa itu bisa ditenangkan oleh dia dengan cara cari cara apa sih, banyak caranya itu Mbak Warni ya. Bang Tio ya, Bang Tio. Kemudian kita kan sudah mengalami kan berulang kali sudah ini di Palu ini kan sudah 4 apa 5 kali ini terjadi di Palu ini. Kemudian yang terakhir yang paling besar itu yang kemarin yang 2018.
1: Iya benar.
0: Nah, jadi persoalan yang kita hadapi itu tentu ada juga cara mengatasinya. Nah, bagaimana cara mengatasinya, banyak sudah yang disampaikan oleh para pakar, oleh para ahli. Bagaimana cara kemudian kalau misalnya terjadi gempa, harus ada penenang seseorang di dalam satu keluarga itu. Kemudian melihat mempersiapkan berkas-berkas itu harus disimpan dalam satu tempat itu Mbak Warni. Berkas-berkas kita kemudian berkas itu setidaknya dilaminating. Itu misalnya semua ijazah apa dan sebagainya, surat-surat yang penting itu yang mestinya dia harus dilaminating sehingga kalau dia terendam dia tidak hancur kan Mbak Warni.
1: Waktu gempa itu Pak Budi saya tidak kepikiran berkas-berkas.
2: Iya, intinya selamat dulu, selamat
1: keluar
2: dulu.
1: Rumah yang penting dulu.
0: Nah, tapi kan ini kan kedepannya kita juga berbicara sebelum dan sesudahnya.
1: Betul.
0: Kedepannya kita harus persiapkan itu karena kemarin kan banyak persoalan KTP-nya hilang, ijazahnya hilang. Bener. Maka dia berurusan akan lama lagi tuh.
1: Nah,
0: lama
1: itu
0: lagi
1: dia
0: berurusan.
1: Iya.
0: Jadi menjadi satu persoalan lagi. Itu. Jadi.
1: Halo Pak Budi.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Jadi banyak cara yang harus dilewati itu. Kemudian menyiapkan barang-barang yang harus kita siapkan seperti solar panel, kemudian arah mobil. Setiap kadang kan kita ini kan kalau mundur itu kan dalam keadaan kaget kan bahaya itu dalam kalau kendaraannya kita membelakangi jalan. Nah, sebaiknya kendaraan itu juga menghadap ke jalan.
1: Iya, parkir memang yang benar ya.
0: Parkir yang benar sehingga pada saat karena kalau pada saat keluar itu nanti jalan itu penuh. Jalan itu penuh dan sesak. Kemudian bensin itu harus disiapkan juga.
1: Bawarnya full itu kita bensin sudah pengalaman full.
0: Nah itu jadi banyak hal seperti itu.
1: Ya halo ya
2: Nabo terputus
1: tuh. Jadi memang apa benar yang dikatakan Pak Budi,
2: ya,
1: parkir mobil kendaraan harus memang kita sudah pernah mengalami posisikan memang ya begitu tiba bencana kita langsung meluncur bensin, ban, BBM, bekal-bekal, ijazah-ijazah karena kita berkaca dari yang sudah kita
2: sudah
1: alami.
2: Kemarin,
1: memang benar.
2: Kemarin.
1: Tapi sampai saat saya sih belum ini saya pokoknya amit-amit jauhkan. Semoga tidak terjadi lagi ya. Kita berharap aman-aman saja. Makanya dari itu kita perlu juga waspada.
2: Nah, ya, harus tadi, tetap terus waspada.
1: Surat-surat itu memang
2: penting kita, juga.
1: Iya, surat-surat rumah ijazah. Ya namanya surat-surat kepemilikan tempat tinggal. Nah, itu harus dilaminating supaya takutnya mencegah mungkin terkena air dan lain sebagainya supaya kita tidak kehilangan data ya nanti itu. Kalau kita berurusan dengan lain-lain, wah, jadi menghambat juga nanti.
2: Jadi kalau nanti pada saatnya kita perlukan, di mana sudahnya? cari kesana kemari lagi.
1: Apalagi berurusan dengan apa-apa sekarang harus pakai KTP.
2: Iya betul.
1: Nah, KTP sebenarnya itu sih pengurusannya tidak lama, mudah sih, beda dengan dulu. Cuman satu dan lain hal itu sangat perlu dijaga.
2: Iya.
1: Kemudian juga di samping itu harus ini ada bekal biskuit.
2: Iya betul.
1: Iya, kita menyapa dulu. Waduh, ini lama Pak Made baru muncul. Halo,
2: halo.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Made.
3: Selamat pagi Mbak Warni.
1: Iya,
3: selamat
1: apa pagi, kabar?
2: Iya.
1: Selamat pagi.
3: Kabar baik Mbak Warni.
1: Ini Pak Made sudah lama.
3: Studio.
1: Iya, ini lama baru muncul ya. Kemana saja?
3: Saya masuk. Pak masuk Bang Jojo yang tugas gitu.
1: Iya, baru kedengaran lagi
3: karena
1: suaranya.
3: Karena saya sibuk.
1: Iya, ya sibuk ya.
3: Saya sibuk sekali Mbak Wani karena selalu ke Paris ya. Kemarin hari apa SPP berangkat jam 5.
1: Oh, ke Paris ya. Ke luar negeri ya. Ke luar negeri bisa PP ya. Parigi Selatan.
3: Ya begitulah. Karena anu Mbak Wani banyak orderan tapi kekurangan tenaga ya.
1: Oh, di sini banyak ya, job rupanya ya, banyak kerja.
3: cari orang-orang yang profesional di sini agak sulit ya, namanya art seni ya, memang kita harus betul-betul seleksi.
1: Benar.
3: Ya. Ya, kembali ke topik Mbak Warni. Ya, masalah pasca kesiapsiagaan kita menghadapi bencana ya.
1: Iya, betul.
3: Karena saya di daerah dekat likuifaksi pada saat itu ya, memang luar biasa. Yang mana anak kami juga pada saat itu ada di Taman Ria ya, lagi nonton. Ya, syukur alhamdulillah puji Tuhan dia bisa selamat. Jam 11 malam kami hubungi tidak ketemu ya. Akhirnya ada yang menyampaikan aduh di situ sehalami Mbak Warni. Ya itulah, jangan kita mengenang masa lalu hal-hal yang negatifnya ya. Mari kita melepaskan energi positif untuk bumi, karena sekarang kan hampir rata-rata energi positif itu sudah kurang untuk bumi bisa menikmati. Jadi itu penting sekali. Saya dimanapun sekarang Mbak Warni mengedukasi generasi muda, memberikan peringatan warning ya, mari kita lepaskan energi positif untuk bumi. Karena bumi juga sekarang sudah kalau bahasa halusnya Mbak Warni muak dengan sifat kita.
1: Angkuh,
3: sombong, paling hebat, saling caci maki, saling menjelekan, bahkan mengutuk bangsa sendiri. Nah itu tinggal di bangsa sendiri, kutuk bangsa sendiri, kan begitu. Akibatnya bumi itu merasa jenuh ya. Dimana-mana sekarang bencana tidak pernah berhenti. Nah kesiagaan kita penting sekali lewat pengalaman ini Mbak Warni.
1: Betul.
3: Sekarang saya siapkan alat komunikasi ada 3 ya, 5 dengan di mobil. Karena pada saat itu kita komunikasi by phone sulit kan, karena signal tidak ada. Itu penting sekali buat teman-teman di mana saja monitor. HT itu tidak mahal, perlu kita siapkan HT ya. Setiap keluarga saya kasih HT 1, keluarga si A saya kasih HT 1. Frekuensi saya sudah tentukan, emergency masuk frekuensi ini. Jadi ketika kita tidak bisa berkomunikasi, ya saya kan orang orari, orang rapi juga ya,
1: orang radio,
3: berkomunikasi by phone. Jadi kita komunikasi mudah sekali, karena pada saat itu yang bisa berkomunikasi antar pulau pada saat itu anak komunikasi itu. Alben ya, terus pesawat-pesawat komunikasi 2 meteran dan lain sebagainya ya. Hanya itu yang bisa tembus Mbak Warni. Jadi ya sekarang lewat pengalaman ini, siapapun yang monitor, mendengar, mari kita sama-sama, tidak mahal ya, jangkauan 10 kilo masih bisa lah, dimana keluarga kita berikan HT 1. Jangan pernah tidak ada isi. Supaya ketika komunikasi by phone off, jadi alat itu bisa kita manfaatkan, paling tidak kita bertanya bagaimana keadaan dan situasi. Nah saya pada saat itu Mbak Warni memang luar biasa ya, karena saya pagi baru saya tahu bahwa di sebelah kita di Petobo itu ada terjadi pergeseran likuifaksi. Di situ saya baru mulai, karena saya pada saat itu anak-anak kami, nah fasilitas di dalam rumah termasuk mesin RO hancur, istri saya luka, cucu saya luka pada saat itu. Nah lewat pengalaman ini betul kayak Pak Budi katakan, minimal berkas-berkas kita bawa-bawa di dalam satu tas, apa semua. Karena pada saat itu Mbak Warni ya secara kebetulan ada wangsit gitu dan saya maaf minta, saya tidak mendulu Allah, tidak mendulu Tuhan ya. 2 hari sebelum bencana, saya ngomong sama anak-anak saya. Kamu yang punya anak kecil, minta tolong persiapkan susunya, persiapkan makanan yang siap saji untuk anak-anak. Itu usahakan beli memang. Dia tanya, papi ada apa? Papi enggak tahu, suasana papi punya ini tidak bagus. Nah, akhirnya 2 hari setelah saya ngomong itu terjadi bencana itu. Nah, pada saat itu Mbak Warni, kan memang makanan susah ya, apalagi air, aduh luar biasa, karena habis listrik off toh, ya kebetulan ya di freezer di itu masih ada sisa-sisa makanan. Nah, waspada ini penting sekali ya, yang dikatakan memberikan juga apa namanya pengembalian secara ketakutan itu juga apa namanya terapi ini juga penting ya, harus ada orang yang mampu memberikan ketenangan gitu. Saya Mbak Warni sampai sekarang kayak kemarin saya tahu itu ada gempa, tapi saya nelpon ke rumah, kayaknya ada ini ya, dia bilang, dia kasih tahu saya, tapi kayak ada gempa. Oh, saya enggak ada rasa apa-apa, padahal saya tahu ada gempa.
1: Iya, kalau ada yang menenangkan. Kalau kita ya, berdua, ada yang menenangkan, waduh, bingung.
3: Dan yang berikutnya, Mbak Warni, sekarang saya berpikir kunci itu penting sekali ya. Kita orang kasih tahu memang, ketika terjadi bencana, papi keluar dulu buka pintu. Jangan panik. Kalau saya akses keluar, papi akan selamatkan dulu. Nah, itu yang saya sudah pegang, sudah warning anak-anak ya. Nah, lewat getaran ini sekarang mobil-mobil saya juga parkir di luar, bawa tidak parkir masuk. Kayak Pak Budi bilang, saya parkir di luar sampai sekarang. Makanya di depan rumah itu banyak mobil ya, karena tetangga juga parkir di luar. Nah, itu penting Mbak Warni. Yang kedua, makanan-makanan yang memang emergensi kayak siap saji. Cuman yang paling lebih penting lagi obat-obatan Mbak Warni ya. Obat-obatan misalnya untuk obat luka, yang bisa antibiotik. Sekarang kan antibiotik tidak bebas kayak dulu kita beli. Nah, cuman jangan sampai kedaluwarsa, itu penting sekali juga, perlu diperhatikan, perlu diperiksa. Nah, bencana ini kita kan gak pernah tahu kapan terjadi, gak ada satu manusia pun tahu.
1: Iya, betul.
3: Sama dengan ini Mbak Warni, tidak ada satu manusia pun mengetahui setelah manusia itu mati. Kecuali kuasa Tuhan kan seperti, nah bencana mah seperti itu. Jodoh apa semua pilihan kehidupan, gak ada satu manusia pun tahu. Cuman kita perlu waspada, kan begitu Mbak Warni. Nah, karena kita sekarang kan, ya betul-betul kita tinggal di cincin ini ya, jadi memang perlu waspada. Apalagi sekarang TikTok sembarangan saja mengupload, wah akan terjadi seolah-olah dia jadi Tuhan. Jadi keresahan itu sering terjadi Mbak Warni. Kalau saya pulang dari kerja, istri saya udah nanya, saya dengar dilihat dikir, itu yang kamu ikuti belum tentu terjadi, tenang saja. Kalau Tuhan sudah menghendaki, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cuman jangan pernah menghujat ya, saya bilang begitu toh. Terkadang kan kita jadi dewa, jadi Tuhan. Oh, di sana karena terjadi begini, di sana anak, ya itu sampai sekarang masih ada loh Mbak Warni bahasa seperti itu. Karena di sana terjadi begini, kan begitu, aduh. Jangan alam semesta merespon semua ucapan kita. Mari kita berdoa, semoga Sulawesi Tengah bahkan seluruh Indonesia ketika ada bencana mendapat keselamatan dari Tuhan. Ya, yang penting seperti tadi saya katakan Mbak Warni, jangan lupa Mbak Warni, di rumah belikan saja HT dulu untuk anak. Kalau satu rumah tangga belikan HT satu, Mbak Warni satu, taruh di mobil satu.
1: Kita tidak pernah main HT.
3: Enggak apa-apa Mbak Warni, artinya kita untuk siaga aja kan. Artinya bisa tentukan frekuensi belajar memang toh. Nah, supaya ketika kayak itu kan lama sekali baru kita bisa berkomunikasi. Bayangkan Mbak Warni, setelah saya dituli-tuli baru saya tahu Palu ini hancur.
1: Waktu itu Pak Made di mana?
3: Waktu itu 2 hari karena kokonya istri saya jemput. Itu pun dia masih bisa lolos bawa minyak, bawa bensin. Tidak harus pulang dulu, harus pulang. Karena itu kan sudah carut marut Mbak Warni. Di sini akan terjadi air, akan masuk, bla bla. Nah, anak-anak saya tidak bisa saya kendalikan dengan istri. Kita pulang dulu. Nah, akhirnya kami ke Tuli-Tuli Mbak Warni. Pada saat itu setelah di Tuli-Tuli baru kami bisa nonton TV. Bahwa Palu ini sangat, di situ lagi saya, oh Tuhan tolong, kelihatan situasi sudah luar biasa. Nah, orang-orang kan pada saat yang di Palu dia tidak tahu Palu itu kayak gimana.
1: Iya, karena kita putus semuanya, aliran listrik, komunikasi, ya, segalanya.
3: Iya, tidak tahu bagaimana. Bayangkan likuifaksi di sebelah saya aja di Petobo itu nanti pagi saya baru tahu. Mau buang sampah di tong sampah ada di pasar, tong sampah hilang, rumah-rumah. Aduh, saya puter mobil balik lagi karena takut Mbak Warni. pada saat itu getaran kan masih terus ada tuh.
1: Iya benar.
3: Nah, itu Mbak Warni. Ya penting sekarang ya obat-obatan, penting sekali Mbak Warni obat-obatan. Iya. Pakaian seadanya, berkas-berkas yang penting jadikan satu. Mm-hmm. Jangan lupa itu alat komunikasi penting sekali Mbak Warni, sangat menunjang sekali ya.
1: Iya.
3: HT itu kalau cuma 10-5 kilo masih bisa lah kita berkomunikasi pakai HT ya, frekuensi yang sama. Kita sudah pastikan main di frekuensi ini. Kalau terjadi kredit bergeser di frekuensi ini, terasa orang memaklumi atas frekuensi itu. Kira-kira itu Mbak Warni yang bisa saya sampaikan. Baik. Semoga ya kesiapsiagaan bencana kita selalu kuat untuk menghadapi yang terpenting itu kita serahkan kepada Sang Pencipta. Percayalah, ketika hati kita bersih, hati kita positif, dia akan melindungi kita. Makasih Mbak Warni, Bang Tio.
2: Iya,
3: assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat, masih pagi, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Madewa. Ini masukan-masukan ya memang bermanfaat. Betul. Karena kita sudah berkaca dari pengalaman yang pernah kita alami tahun 2018.
2: Iya, apalagi ya, itu terjadi bukan cuma gempa saja, tapi ada likuifaksi juga.
1: Ada tsunami, memang. Betul. Ada tiga bencana sekaligus. Dan saya pun waktu itu memang tidak mengetahui, karena anak saya dua-duanya itu waktu itu kan SMA 2 ya. Iya. SMA 2, ada yang ke Jono, kemudian ada yang ke mana satu ya, Pasangkayu kalau tidak salah itu. Nah yang ke Jono itu, waduh, teman-temannya itu, waduh, dengan guru-gurunya kan hilang semua ya. Nah itulah bencana, kita tidak tahu.
2: Betul.
1: Tapi untungnya anak saya waktu gerombongannya, mereka busnya sudah di Taman Ria waktu itu gempa. Taman Ria, mereka naik ke atas ke kemana itu namanya, arahnya mana itu yang kena likuifaksi juga?
2: Balaroa.
1: Iya. Untung tidak sampai terus ke Balaroa, mereka lari ke arah sana dan tertinggal semuanya, tidak tahu. Sudahlah, barang-barang apa semua anak sekolah ya. Yang penting kita menyelamatkan diri. Nah, betul, waktu itu, waduh, busnya di situ tertinggal ya. Tapi itulah yang disampaikan Pak Made, kita harus persiapkan diri karena bencana itu ya, siap siaga, obat-obatan terpenting, kemudian surat-surat, pakaian secukupnya juga. Nah bekal juga, makanan-makanan yang ini siap saji ya, kita mengantisipasi. Karena waktu itu terus terang saja, air pun, wow, kita susah sekali mendapatkan air, seolah-olah kita memburu apa, karena memang tidak ada air, walaupun mungkin punya uang, di mana kita beli?
2: Iya, nah, karena toko-toko semua itu pada tutup juga.
1: Tutup, oh, memang di situ saya merasakan bahwa begini rasanya. Mungkin orang-orang menonton bahwa begini palu, karena kita tidak bisa terputus semua hubungan komunikasi dan lain sebagainya. Bahkan saya banyak dapat telepon-telepon begitu. Nanti hari keempat saya di sini baru bisa buka telepon, kan waktu itu kartu apa ya yang masih bisa XL kalau apa ya, atau jadi saya bisa berkomunikasi dengan keluarga jauh semua di hari kelima. Banyak sekali panggilan-panggilan waktu saya di klub pendidikan, teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, dari ini banyak. Sama gimana? Iya, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Mbak Warni? Ya, saya bilang aman-aman, baik-baik. Kalau bisa punya keluarga itulah. Aduh, ini pentingnya juga punya teman jauh.
2: Betul.
1: Akhirnya menanyakan kabar kita ya, bagaimana informasi, karena mereka menonton di TV.
2: Siaran TV.
1: Iya, benar. Dan baik Tio, kita break dulu sejenak ya. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu. Nanti Pak Budi juga tadi datang. Mas salam tapi belum pamit ya. Nanti boleh balik lagi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kediri dan Basada, Sampau, Kaliman Jobuna, Kanagana, Saiteos.
0: Pomempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pomempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Iya, sampai subuh saraku pura-pura. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi ya, Tio.
6: Betul, masih terkait dengan
5: ya,
6: kesiapsiagaan. Bersatu dalam siaga, tangguh menghadapi bencana.
5: Iya, benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tentu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya.
6: Betul.
5: Jadi, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan agar lebih siap dan juga tangguh menghadapi bencana. Ya, pertama ya kita harus meningkatkan tadi kewaspadaan, memahami potensi bencana yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya,
6: dan juga kita harus pahami risiko lingkungan tempat tinggal kita, Ibu. Memang cari tahu apakah rumah kita yang berdiri di atas struktur tanah yang kuat atau tidak.
5: Nah, itu juga ya. Pengetahuan tentang jalur evakuasi, titik kumpul kita,
6: betul,
5: langkah penyelamatan diri sangat penting untuk diketahui. Dan juga, nah karena kita, nah itu lagi berkaca dari pengalaman yang sudah pernah terjadi tahun 2018. Sebaiknya ya Kumio juga mencari tempat tinggal. Kan banyak sekarang orang, kalau dulu, tahun 2018 waktu bencana itu, Kawatuna itu sepi.
6: Sepi sekali.
5: Bahkan saya pernah lewat naik mobil dengan suami lewat ke sana, itu kan ada kuburan tembus ke Petobo ya, tembus ke mana? Dewi Sartika, Jalan Soeharto kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah waktu itu. Itu jalan hutan dan sunyi sekali Kawatuna itu. Belum ada. Sunyi. Tapi sekarang setelah terjadi bencana, karena itu menjadi, karena struktur, orang mengatakan struktur tanahnya bagus, kan banyak pengungsi yang lari ke sana. Sekarang jalanan ramai dan sudah padat penduduk di sana. Nah ini, nah kita bisa melihat bagaimana kita umpamanya Kumio mencari rumah, ya cari daerah-daerah yang agak ketinggian, ya ya hindari yang namanya seperti kejadian Petobo, kita kan tidak tahu ya.
6: Betul.
5: Ya mungkin di atasnya ini, apalagi bekas rawa-rawa yang sudah orang masyarakat sini yang banyak, kita banyak jadi tahu karena informasi-informasi. Oh di sana dulu daerah rawa, oh di sini. Jadi kita banyak tahu tentang, walaupun dari cerita ke cerita ya memang benar sih. Betul. Dari orang-orang tua masyarakat sini. Nah kemudian juga kita harus siap, siapkan perlengkapan darurat tadi seperti yang Pak Madi katakan, obat-obatan, makanan siap saji. Nah air bersih, senter juga. Terkadang tidak terpikirkan ya.
6: Karena itu ya kita tidak tahu, kayak seperti kemarin-kemarin itu 2018 lalu kan langsung gelap semua. Jadi ya senter itu juga alat penerangan tentunya sangat dibutuhkan.
5: Jangankan
6: juga.
5: Jangankan senter Tio, HP pun saya waktu itu. Nah benar Pak Madi katakan, harus ada dalam rumah, misalnya contohnya dalam rumah kita berkeluarga suami atau sang, menenangkan kita. Karena saya waktu itu berdua, suami masih tugas di Donggala, anak-anak ke kampus, ke sekolah. Jadi saya waktu itu, waktu ini cerita ya, dengan anak yang paling kecil, saya memang orang semua ada yang menenangkan kita. Siapa yang menenangkan? Trauma gemetar sendiri kan. Jadi kita cari, jangankan HP, orang semua nelpon, saya hanya bengong di jalan. Saya tengok kiri kanan, saya cuma berdiri, orang semua nelpon, saya menelpon, takut ambil HP, tidak tahu di mana. Nah ini karena kita tidak siap, tidak tahu di mana sudah kita letakkan HP. Maka dari itu kita harus ya siap lebih apa namanya, komunikasi itu penting.
6: Betul.
5: Ya. Jadi handphone itu selalu, nah kunci rumah itu yang terpenting juga ya. Jangan sampai kita terkunci di dalam rumah, kita tidak. Kalau sampai sekarang itu Tio, kalau saya di rumah, kunci itu saya tidak cabut di pintu. karena tidak diminta-minta,
6: iya,
5: supaya kita tidak mencari-cari lagi.
6: Biar langsung sat-sat keluar.
5: Iya, karena ada CCTV ya, tidak diminta-minta jauhkan ya. Kemudian kita juga saling peduli ya. Ada beberapa tips juga dalam menghadapi risiko bencana, Tio. Iya,
6: apa itu Ibu?
5: Iya, itu tadi, kenali potensi bencana di sekitar kita. Pahami jenis bencana yang mungkin terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, seperti tadi ada gempa, tanah longsor. Saya nanti tahu itu ada likuifaksi itu di hari kedua. Hari kedua. Dan bahkan hari pertama itu kita sudah tahu ada tsunami. Karena kenapa? Ada seorang ibu membawa bayi yang umur 4 bulan dengan penuh luka, karena mereka itu hanya numpang open cup sampai di daerah kita. Di depan rumah saya sekarang kan sekolah IT ya. Itu lapangan terbuka di sana. Karena kenapa kita tahu tsunami? Dari berita ibu itu, mereka sudah luka-luka dan membawa bayi yang berumur 4 bulan itu kita selamatkan. Nah, di situ diceritakan dia terdampar di pinggir pantai waktu itu, memang rumahnya dekat pantai. Akhirnya ibu itu selamat. Selamat karena kita yang menolong. Ada dua bayi, ada yang umur 3 bulan dan 4 bulan. Bayi yang umur 3 bulan itu ibunya sudah tidak tahu di mana, sudah hilang.
6: Iya, karena ya kemarin bencana tahun lalu itu juga, karena banyak juga orang yang belum, sampai saat ini mungkin belum ditemukan juga ibu. Banyak yang tenggelam juga. Dan ya kemarin itu juga kan, berhubung bencana kemarin, saya di kampung itu ibu. Belum lama juga dari daerah Parigi, karena kemarin 2018 itu pada ikut kegiatan kemah budaya di Seltom ini. Nah, itu baru selang satu hari atau dua hari itu terjadi bencana itu. Dan ya ternyata kayak apa ya, kaget juga. Dan di Parigi juga kan sempat terjadi juga, ada beberapa rumah yang roboh.
5: Oh iya, sampai di Parigi ya?
6: Iya, sampai juga ibu. Dan pada saat terjadi gempa itu juga, mau rencana mau mandi, pas lihat air di sumur, wah sudah.
5: Berarti kencang juga di Parigi?
6: Kencang juga.
5: Kamu
6: ibu.
5: Kamu kelas berapa itu Tio?
6: Sekitar kelas 3 SMP ibu.
5: Kelas 3 SMP.
6: Itu mau, ya sudah rencana mau ujian kayaknya. Terjadi gempa itu.
5: Iya, memang Palu yang paling parah.
6: Palu paling berat. Palu, Sigi, Donggala.
5: Pasigala. Nah, ini kita harus mempersiapkan siap tas siaga bencana. Isinya ya kebutuhan-kebutuhan penting seperti tadi, air minum, makanan ringan, nah obat-obatan,
6: pakaian juga.
5: Ya. Power bank, jangankan power bank ya. Fluid dan dokumen penting tidak terpikirkan.
6: Iya, kalau sudah panik, huduh. Kalang kabut juga.
5: Pelajari lokasi aman, jalur penyelamatan, titik kumpul, agar proses evakuasi itu lebih cepat dan terarah. Kemudian tetap tenang dan jangan panik. Nah, ini yang
6: tetap
5: susah.
6: Tenang dan jangan panik.
5: Kalau seperti saya panikan, bagaimana? Tidak ada yang menenangkan ya. Kepanikan dapat membuat situasi semakin berbahaya. Berpikir tenang membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Ikuti informasi resmi, dengarkan informasi dari pemerintah, petugas kebencanaan atau media resmi, dan hindari penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya. Kita tidak tahu, karena hanya RRI yang buka 24 jam waktu itu. Di sini pusat kita waktu itu kumpul, Tio. Jadi di sini ada beberapa tenda dan ribuan masyarakat memang mengungsi ke kita. Karena kenapa? Mereka cari komunikasi, karena di sini cuma listriknya.
6: Iya.
5: Iya, cuma di RRI yang bisa berkomunikasi. Iya, listrik apa semua. Jadi pusat masyarakat di daerah sini ini penuh. Di situ kita punya dapur darurat. Iya. Dan juga kita punya logistik, gedung itu penuh. Karena banyak bantuan-bantuan dari luar.
6: Iya.
5: Iya, yang masuk ke sini. Nah, ini penuh. Ini dulu gedung tua, bukan, ini kan gedung baru, ini gedung tua. Gedung tua itu sudah retak-retak, tapi di sini tenda ribuan tenda. Nah, itu pengalaman. Dan juga satu-satunya pusat informasi waktu itu hanya RRI Palu. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa waktu itu, ada apa? Ada jual apa di pantai waktu itu? Banyak sekali foto-foto mahasiswa yang masuk sama kita itu hilang semua. Mereka waktu itu ada basar atau apa, saya tidak tahu ya. Basar kayaknya. Itu mahasiswa tidak berhenti-berhenti pengumuman itu 24 jam. 24 jam kita. Nah, kemudian kita harus mengikuti pelatihan atau simulasi bencana. Kita juga sudah pernah mengikuti simulasi dan pelatihan. RRI Palu juga waktu itu sudah sering ya mengikuti. Jaga lingkungan sekitar, membersihkan saluran air. Nah, tidak membuang sampah sembarangan. Ini saya rasa setiap orang sudah menyadari, apalagi masyarakat Palu ya. Kita alumni SR 9 7, berapa itu waktu? 7,4 ya, itu 7,9 ya.
6: Iya.
5: Jadi seharusnya saat terjadi bencana kita harus segera menuju ke tempat terbuka. Nah, itu tadi menyelamatkan diri.
6: Menyelamatkan diri. Hmm.
5: Jangan kita berada di dalam rumah atau di tiang-tiang listrik. Iya. Nah, itu bahaya juga, Tio ya. Kemudian mungkin kalau ada halaman sekolah yang lapang ya, kantor pemerintahan yang lapang ya, balai desa juga ya. Gedung-gedung yang aman tentunya sebagai tempat mengungsi. Nah, itulah tadi beberapa yang harus kita lakukan ya, Tio.
6: Betul, kalau ya, kalau kita terus mengingat juga. Karena tahun 2018 itu ya seluruh apa ibaratnya seluruh masyarakat Sulawesi juga kaget karena itu ya. Apa ya, kalau bisa dibilang itu sebagai bencana pertama yang
5: terbesar
6: dan terparah di Sulawesi Tengah juga Ibu. Jadi bukan saja memakan korban karena kita juga kayak belum tahu bagaimana antisipasinya, belum ada yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi pada saat terjadi itu langsung kayak langsung mentalnya kita langsung kaget sekali Ibu.
5: Bukan kaget, saya waktu itu memang ketakutan yang terbesar dalam diri saya. Itu kan apa namanya, kita hanya di alam terbuka. Kita rumah itu terbuka karena saya kan depan lapangan, di depan saya lapangan. Jadi rumah saya kasih biar, dan saya dari situ saya merasakan ketakutan luar biasa. Karena kenapa? Ini seolah-olah itu saya bilang, amit-amit jauhkan ya. Ini bencana apa ini?
6: Iya.
5: Kita sudah melihat wow, itu kan langit menyala-menyala dan masih ada getaran-getaran itu terus. Semalaman kita memang puasa tidak makan kita, Tio. Nah, itulah. Karena kenapa? Kita tidak berani masuk dalam rumah.
6: Betul.
5: Tidak berani masuk dalam rumah. Wow, loh.
6: Kalau dari cerita teman saya itu, Ibu, kebetulan kemarin baru belum lama kemarin dia cerita itu. Kan dia masih belum, kalau sekarang dia sudah menikah. Sebelum dia menikah itu masih sempat dia kan jalan-jalan ke Palu. Naik motornya. Dia sore-sore itu di pas depan Masjid Apung, Ibu. Pas depan Masjid Apung. Ketika itu terjadi gempa itu, dia masih sementara di situ juga. Nah, pada saat itu terjadi dia masih lihat, sempat masih lihat itu roboh-robohnya Masjid Apung itu. Pada saat itu air sudah mau anu, mau naik.
5: Dia tidak pergi.
6: Dia langsung pergi. Pokoknya itu, Ibu, dia katanya dia dari apa ya, dari dapur rumahnya orang itu. Dia lihat situ kasih masuk motor sampai tembus ruang tamu untuk keluar. Karena ya dari jalan-jalan saya sudah sempit-sempit, Ibu.
5: Tapi dia selamat.
6: Selamat, alhamdulillah selamat sampai ya kemarin ampun. Itu.
5: Kalau ada begitu hindari. Nah, ini kita sekarang kita sudah menambah pengetahuan, menambah wawasan juga.
6: Iya.
5: Kalau ada terjadi bencana, hindari laut, hindari gunung-gunung juga.
6: Iya.
5: Hindari sungai. Kemudian apa, hindari rawa-rawa itu ya. Kita lari ke tempat yang aman ya, kita rasa dari ketinggian ya, jauhi itu semua ya. Dan baik, sebagai penutup karena kita dibatasi oleh waktu.
6: Betul.
5: Ya Tio, semoga apa yang kita sampaikan ya, kita berkaca semua, kita sudah punya pengalaman kesiapsiagaan menghadapi bencana. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
6: Betul.
5: Tetapi juga tanggung jawab kita bersama dengan sikap waspada, pengetahuan yang cukup, serta semangat gotong royong ya.
6: Betul.
5: Karena kita wah, satu rasa, satu sepenanggungan ya. Masyarakat dapat menjadi lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi sebagai ancaman bencana.
6: Iya, menghadapi masa depan yang tangguh bukan berarti kita bisa menghentikan bumi untuk bergerak.
5: Iya.
6: Melainkan bagaimana kita memastikan bahwa ketika bumi bergerak, kita sudah siap, siaga, dan bersatu untuk tetap selamat.
5: Iya. Dan baik, kita cukupkan sampai di sini sarapan UPPOI. Semoga
6: bermanfaat.
5: Iya, saya Warni undur diri.
6: Dan saya Tio undur diri.
5: Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Komi Rara. Terima kasih mo komi unon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopa Pitu 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarar kupra-pura. Sahabat budaya pasanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubu bisa kembali lagi menyapa komipura ri eo pangenehi eo sine ri tanggal 10 Uvalu ya. Tentunya ya aku Arif Lahubu sampai subuh sarar kupra-pura. Numpro komipurahi dako ritinti 10 hingga hingga ritinti 10 alima. Nanti waktu kita ya. Dan sampai jumpa secara aku pura-pura ane pangani area rohaku nika tetuarni nopura komipura. Sekarang waktunya Syarif Lahu menemani komipura ya. Dan kita sekarang sudah berada di program di depart 2 ya, ensiklopedi budaya Nusantara ya. Kali ini saya pengen ngajak Komiu ya, seputar pesta panen Mora'a, simbol syukur dan gotong royong ya. Ini dari desa Pancuma ya. Tapi sebentar saya akan bagikan komio, makanya jangan kemana-mana. Tetap section di sini di 97,5 MHz sahabat budaya Tapasanggani. Kita dengarkan dulu satu lagu dari ini keren ini ya, Laskar Pelangi ya. Laskar Tadulako dari saya lupa nih kemarin.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan: demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak

Oke, baik, sampai sebut secara kupura-pura ya, dari mana Bupati Tojouna Una yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas PMD begitu ya. Jadi untuk pesta panen Mora'a merupakan tradisi adat yang syarat makna, bukan hanya sebagai bentuk syukur atas hasil pertanian, tetapi juga simbol kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat desa yang terus hidup dan terjaga dari generasi ke generasi. Jadi dalam dimana sambil sebut secara kupura-pura, melalui acara syukuran ini ya, melihat bahwa desa Pancuma memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian. Jadi apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan, potensi ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Dan PLT Kadis PMD juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Tojouna Una saat ini terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni masyarakat Tojouna Una yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan. Jadi visi ini menjadi komitmen bersama dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, berkemajuan, serta juga berbasis pada potensi lokal yang memiliki oleh setiap desa. Jadi kemajuan desa Pancuma adalah cerminan dari kemajuan Kabupaten Tojouna Una, serta juga keseluruhan desa merupakan fondasi utama pembangunan dan kekuatan terbesar Kabupaten Tojouna Una, terletak pada kemajuan serta kemandirian desa-desanya. Oke, dan sampai dulu cara kupura-pura, sebentar saya lanjutkan kembali untuk pagi hari ini ya, menjelang siang. Siang sudah ya, karena sekarang sudah pukul 10 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bu,
1: ya?
0: Rita mau berhenti kuliah saja.
1: Kenapa, Nak?
0: Rita mau nikah saja, Bu. Kasihan ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
1: Jangan, jangan, Nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, Nak.
0: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
1: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
2: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10 Seng Waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Belanda sampai Subuh secara Argoprapura, pengembangan lembaga ada di Sulawesi Tengah terus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama dalam menjaga kelestarian budaya dan memperkuat peran adat di tengah perkembangan zaman. Badan Musyawarah Adat atau BEMA Sulawesi Tengah menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memperkuat sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum agar nilai-nilai adat tetap berjalan seiring dengan aturan hukum negara. Ketua Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah Dr. Andus Mulyadi Malik MSI CIGS mengatakan lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih diperlakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para pengurus adat di tingkat desa dan kelurahan agar memahami aspek hukum dan tata kelola kelembagaan yang baik. Di mana menurutnya kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjadi salah satu fokus utama yang perlu diperkuat, pelatihan mengenai hukum adat, mediasi hingga memahami regulasi dinilai penting agar penyelesaian persoalan di masyarakat dapat dilakukan secara bijaksana dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kareba Kopuna sampai Subuh secara Argoprapura. Lahan binaan Polres Donggala hasilkan 8 ton jagung pada panen kuartal 2. Rumah sampai Subuh secara Argoprapura, lahan binaan Polres Donggala di Dusun Pado, Desa Labuan Toposo, Kecamatan Labuan berhasil memproduksi sekitar 8 ton jagung pada panen kuartal 2 tahun 2026. Hasil panen dari lahan seluas 2 hektar itu menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan sekaligus juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian masyarakat di Kabupaten Donggala. Kepala Polres Donggala AKBP Angga Dewanto Basari mengatakan capaian panen tersebut menunjukkan hasil pendamping yang dilakukan kepolisian bersama pemerintah daerah dan petani. Panen raya jagung ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian masyarakat di wilayah hukum Polres Donggala. Sampai Subuh secara Argoprapura, Besi Amu Karebasa Lihat Inti Sapul Sangu, Antai Aku Arif Lahubo.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini kamar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini kamar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuma bisa melihat di ensiklopedia.

Lapora. Kadang memang kerja di luar negeri itu adalah idaman banyak orang di Indonesia ya. Saat ini karena budaya kerja dan gaji yang berbeda begitu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan ya kalau misalnya komuni ya yang pengen cari kerja di luar negeri ya. Memang kerja di luar negeri saat ini tidak rumit begitu ya. Ada hanya perlu mempersiapkan dokumen begitu ya, terusnya memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman kerja yang sesuai untuk beberapa sektor industri. Nah, jadi sambil mencari lowongan kerja yang tepat begitu, sampai secara pura-pura kita bisa membuka rekening online dan menabung untuk mempersiapkan dana sebagai bekal di masa awal kerja di kita nanti di luar negeri ya. Nah, jadi cara mendapatkan kerja di luar negeri itu yang pertama, sampai dulu cara pura-pura mencari pekerjaan di luar negeri kini semakin mudah dengan berbagai opsi yang bisa kita pertimbangkan. Antara lain kita bisa melalui Siskop P2MI ya, situs sistem komputerisasi untuk pelayanan dan perlindungan pekerjaan migran Indonesia atau Siskop P2MI ya. Jadi dapat kita andalkan juga untuk mencari kerja di luar negeri. Situs ini dikelola oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI ya. Jadi daftarkan diri kita menggunakan nick dan dapatkan akunnya sebagai calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Kita bisa mencari lowongan kerja ke negara yang ingin dituju serta juga mengikuti seleksi penerimaan pekerjaan. Pastikan kita melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan ya sesuai pilihan lowongan kerja, dan nantinya jika sudah diterima kerja kita perlu mengikuti orientasi pra pemberangkatan atau OPP. Nah, jadi sampai jumpa cara pura-pura. Langkah-langkah selanjutnya kita akan memiliki elektronik pekerja migran Indonesia atau EPMI, yaitu identitas resmi sebagai PMI yang menjadi bukti bahwa kita itu bekerja secara prosedural dan legal di negara yang dituju. Terus kedua itu ada melalui Career Hub Kemnaker ya. Kita pun bisa membuka situs Career Hub Kemnaker dan menemukan informasi lowongan kerja di luar negeri yang telah terverifikasi sesuai minat kita. Negara-negara yang bekerja sama dengan Career Hub Kemnaker ini meliputi Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Brunei ya hingga Bulgaria ya. Melalui platform ini kita tidak hanya dapat menemukan lowongan kerja tetapi juga melihat tentang rentang gaji yang ditawarkan sebagai PMI, dan kita pun akan mendapatkan perlindungan resmi dari pemerintah ya. Karena ini kan sudah masa-masa apa ya, kalau orang bilang sekarang kan sudah mau berakhir masa kuliah, banyak yang baru-baru tamat sekolah, tamat kuliah. Nah, ini nih sampai secara pura-pura yang bisa kita lakukan begitu ya. Mungkin kita cek-cek situs-situs resmi yang bisa kita cari pekerjaan baru. Apalagi nih buat kamu yang suka dengan bekerja di luar negeri, apalagi budaya di luar negeri bekerjanya sangat ini ya berbeda dengan kita begitu ya, dan gajinya pun berbeda ya. Jadi budaya kerjanya, terus gajinya yang berbeda ya. Jadi kita perlu dipersiapkan matang-matang ya, pikirkan juga matang-matang sebaik mungkin begitu sampai secara kupura-pura.

0: ada
1: bercondong. Buku panik ke sana.
2: Ada apa ini ya?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
5: Terima kasih.
4: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
5: Terima kasih.
4: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
5: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
6: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, okay, baik. Sampai itu secara pura-pura. Jadi kalau komio nih ya, para pencari kerja yang suka kerja di luar negeri begitu, yang pengen cari informasi. Nah, di sini komio bisa cari nih, ada beberapa referensi gitu ya. Ada beberapa cara mendapat kerja di luar negeri. Yang pertama itu kita bisa melalui Cisco B2MI, terus ada melalui Career Hub Kemnaker. Yang ketiga itu adalah melalui perusahaan penyalur resmi ya. Jadi jangan cari-cari yang abal-abal begitu sampai sebesar aku berpura ya. Jadi selain dua cara di atas, kita juga bisa mencari kerja di luar negeri lewat perusahaan penyalur resmi yang telah terdaftar dan punya izin dari pemerintah. Ada banyak perusahaan yang penyalur di Indonesia yang umumnya menawarkan berbagai posisi kerja, mulai dari program magang, sukarelawan ya, pekerja migran, hingga tenaga profesional. Nah, tentunya sampai subuh secara kupura-pura, apa saja yang harus kami siapkan? Ada beberapa syarat nih dan dokumen untuk kerja yang di luar negeri. Jadi persiapan beberapa persyaratan dan dokumen untuk bekerja di luar negeri itu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 13, antara lain yang pertama itu surat keterangan status perkawinan. Lampirkan fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah. Terus surat keterangan izin istri suami, termasuk izin orang tua atau izin wali yang telah diketahui kepala desa atau lurah sesuai domisili kita. Terus ketiga itu sertifikasi kompetensi kerja sebagai bukti kelayakan untuk pekerjaan yang ditujui begitu. Terus keempat, surat keterangan sehat fisik dan psikologis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Terus ada paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi di kota kita ya. Terus visa kerja ya, yang sesuai dengan negara tujuan dan jenis pekerjaan. Terus perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, antara lain pekerja dengan perusahaan penempatan dan pemerintah. Dan yang terakhir itu perjanjian kerja yang mencantumkan hak, kewajiban dan kondisi kerja di negara tujuan. Nah, jadi seperti itu sampai sebesar aku pura-pura. Harus cari dulu, check and recheck kembali seperti apa sih bekerja di sana ya. Karena memang banyak, kalau kita lihat-lihat di sosial media begitu sampai sebesar aku pura-pura, banyak orang sukses yang bekerja di luar negeri ya, karena yang tadi itu ya, budaya kerjanya berbeda, terus gajinya ya lumayan begitu, walaupun mungkin ada beberapa yang kita lihat cuma sebagai petani ya, tapi ya lumayan gajinya. Ada yang cuma PT jeruk, PT apa namanya, strawberry, tapi ya itu tadi ya, kalau kita lihat di sosial media mereka lumayan-lumayan nih pendapatan mereka, dan bekerja mereka pun tidak seperti kayak kita yang orang bilang kerja rodi lah. Ya PT terus selesai gitu aja pekerjaannya tiap hari ya. Tapi itu lagi, kembali kita harus cek and recheck pekerjaannya benar-benar kerja yang itu atau seperti apa ya. Oke deh, sampai jumpa secara kupura-pura. 43 menit bergeser dari pukul 11 di siang hari ini. Jadi untuk komio yang mungkin sekarang sudah cari-cari informasi mau makan siang apa ini enaknya, nah mungkin ini adalah salah satu makanan yang bisa komio cari sebentar ya. Tapi nanti sebentar deh, saya bagikan di program Kata Untode ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Areba Salea, Tinti, Sapu Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamlana sampai subuh sararku prapura. Pembangunan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Sigi rampung di 5 desa. Rumah sampai subuh sararku prapura, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mencatat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di daerah tersebut terus berjalan secara bertahap dan kini sebanyak 5 desa telah menyelesaikan pengerjaannya. Untuk update progres pembangunan gedung KDMP yang sudah rampung 100% yaitu tersebar di 4 kecamatan dan 5 desa yakni Lolu, Sidera, Maku, Sunju, dan Kota Rindau. Di mana kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae saat ditemui awak media.

Oke, baik, sampai itu secara pura-pura karya Bako Puna seputar Piala Dunia. Kuda hitam di Qatar, Maroko siap bawa ambisi lebih besar di Piala Dunia 2026. Rupa sampai sebut secara kupra-pura menang telak 5-0 atas Niger, Maroko puncaki grup E zona. Hasil ini membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Maroko sebelumnya tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022. Perjalanan pertama tim berjuluk The Atlas Lions atau Singa Atlas, dan itu dimulai pada Piala Dunia Meksiko 1970. Maroko tampil berani saat melawan timnas Jerman. Pada tahun 1986, Maroko kembali cetak sejarah. Maroko yang berhasil mengalahkan Meksiko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 1986, yang menjadi capaian terbesar mereka saat itu. Sampai jumpa di acara Kupra-Pura, versi Amo Karebasa Lihat Inti Sapuran 2. Nanti aku Arif Lahubo.

0: Total belanjaannya Rp120.000 ya, Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, sudah bawa tas belanjaan, Mbak? Pakai tas plastik itu, Jo.
0: Plastiknya berbayar ya, Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan aturan pemerintah tentang pengurangan limbah plastik. Pemerintah memiliki program mengurangi dan mendaur ulang mewujudkan Indonesia bebas sampah tahun 2020. Ayo, gunakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
1: Papa cepat jemput eh. Lain kali kalau mau pergi belanja supermarket, bawa memang itu tas belanja. Biar tidak usah lagi kita bayarin kantong plastik.
3: Oh.

Oke, baik, sampai ketemu saranku pura-pura sekali lagi buat Komiu ya, yang mungkin bercita-cita bekerja di luar negeri ya, karena beberapa konten kreator yang kita lihat begitu sukses di luar negeri dengan pekerjaannya ya, salah satunya siapa ya, Bunda Korla ya. Nah, jadi memang berbeda ya budaya kerja di Indonesia dan di luar negeri ya, tentunya gajinya juga berbeda ya. Dan seperti sudah saya informasikan tadi, ada beberapa situs yang bisa kami masuk ya. Ada di Cisco P2MI, terus ada di Career Hub Kemenaker, terus ada juga di perusahaan penyalur resmi begitu. Jadi harus dicek and recheck yang lebih baik begitu ya. Dan ada beberapa syarat-syarat dan dokumen untuk kerja di luar negeri. Dan pekerja yang banyak dibutuhkan itu biasanya ada tenaga kesehatan ya, tenaga informasi dan ahli data ya. Terus ada juga teknisi dan insinyur ya. Terus ada beberapa tips juga bekerja di luar negeri. Tapi sebentar nih saya bagikan ke Komio ya. Jangan kemana-mana, dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan.

0: 3 bajuku sayang baru. Sama aku hanya 2, Bu. Karena dibilang ayahku kalau udah sekolah baru dibeli.
1: Ih, rindu aku sekolah, Wi.
0: Aku juga pun. Tapi karena ada virus corona, jadi di rumah aja kita dulu. Dibilang ibu.
1: Tapi kan zona hijau kita, gak ada corona sini.
0: Iya, biar selesai aja dulu virus ini, baru sekolah kita lagi. Walaupun zona hijau kita, tapi saja ada virus itu, jadi tetap harus waspada. Yang seperti di seberang banyak orang mati gara-gara corona ini.
1: Iya, Musa. Udah panggil aku karena belum siap aku menulis.

sampai Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu

0: Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pemulana sampai subuh Sararku Prapura, BMA dan Polda bersinergi selesaikan konflik sosial. Riumba sampai subuh Sararku Prapura, sinergitas antara lembaga adat dan aparat penegak hukum dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial di Sulawesi Tengah. Hal tersebut mengungkapkan dalam upaya kolaborasi antara Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan hukum adat dan hukum negara secara berseimbang. Ketua BMA Sulawesi Tengah, Dr. Ranus Mulyadin Malik mengatakan lembaga adat memiliki peran penting dalam pembinaan adat istiadat, pelestarian nilai budaya, serta penyelesaian konflik di tengah masyarakat. Menurutnya, pendekatan adat seringkali lebih diterima masyarakat karena mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial.

Kereba Kau Punah sampai subuh Sarar Kupura-pura. Pemerintah Kabupaten Donggala dorong penerapan pendidikan berbasis karakter. Rumah sampai subuh Sarar Kupura-pura. Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah mendorong penerapan pendidikan berbasis penguatan karakter dan peningkatan keimanan serta ketakwaan atau intak di daerah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan penguatan pendidikan karakter menjadi fokus utama yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Di mana ia mengatakan jadi ada gerakan Donggala berimtak yang mana pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu tetapi terkait pembangunan karakter dan akhlak siswa sehingga kebutuhan kolaborasi semua pihak terutama guru dan tenaga kependidikan. Sampai subuh saran kupura-pura vesia mo kareba salah tinti sapluta talu ante aku arif lahubo popoe vai panjelingan ari kareba salah tinti sapluampa.

0: Hotel niki sangat solah gati meton. Masyarakat ramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kedatang sia lakuta.
2: Nami do metedi recaha malak bora sorodana mabusi ronggawo edebu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: dipukulin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Oke, baik. Sampai itu saran kura-pura, sahabat budaya Tepat Senggani, ya. Untuk kali ini saya ajak kalian di program Tes Satu Kali. Kita akan jalan-jalan ke Kalimantan lagi. Seni ukir Kalimantan merupakan warisan budaya bernilai tinggi dari suku Dayak, ya. Bercirikan motif alam yang melambangkan keharmonisan, ya, manusia dengan lingkungan, ya. Dan karya seni ini diaplikasikan pada kayu lokal, ya, perisai, ya, alat musik seperti sampe, ya, dan rumah adat, serta menjadi identitas visual yang otentik begitu. Jadi motif utama ada namanya aso. Aso ini ukiran berbentuk menyerupai anjing atau naga, melambangkan kekuatan spiritual dan pelindung dari roh jahat, ya. Terus ada motif enggang atau burung rangkong, ya, melambangkan kebesaran dunia atas dan kedamaian. Sedangkan ukiran tumbuhan atau pakis kalteng, motif sulur melengkung yang melambangkan kelestarian dan keselarasan hidup begitu. Nah, kalau kita bicara juga seputar kesenian dari Kalimantan, ada alat musiknya yaitu ukiran rumit pada permukaan gitar tradisional sampe. Terus senjata tradisionalnya gagang dan sering mandau atau serta ukiran pada tameng, ya, atau perisai suku Dayak. Terus ada juga aksesoris dan perabotnya, ya. Kalau ini tas rajut tradisional atau anjat namanya, patung hingga dekorasi rumah. Jadi filosofinya dilansir dari Visit Kalteng, ya. Seni ukir atau patrak craft ini bukan sekedar hiasan. Setiap goresan memiliki makna sakral dan doa yang menghubungkan manusia dengan alam semesta dan sang pencipta.

Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen

Oke, okay, baik, sampai itu sararku prapurna. Kalau tadi kita sudah bahas seputar beberapa kesenian di kesenian ya, Batak, ya Batak Kalimantan ya. Dan ada beberapa motif juga tadi, motif aso, enggang, tumbuhan begitu ya. Dan sampai itu sararku prapurna, ada beberapa juga tarian daerah Kalimantan, tari baksa, kembang sampai tari burung enggang. Nah, sampai itu sararku pura-pura kesenian daerah Kalimantan, salah satunya adalah tari daerah, apa nama tari daerah di Kalimantan yang kami ketahui nih sampai sararku pura-pura. Ada namanya tari Busak Baku. Tari Busak Baku ini merupakan tarian tradisional suku Dayak, Lundaye. Busak Baku adalah jenis bunga beraroma wangi dan berbentuk indah. Bunga ini dilambang kehidupan suku Lundaye yang harmonis, kuat dan menyatu. Dan tarian daerah Kalimantan Utara ini mewakili ikatan emosional dan kekeluargaan. Dan tarian ini bermula dari syair khas Lundaye yang ada sejak berabad-abad lalu, seperti dikutip dari buku Kaltara oleh Dr. Yansen TPMSI. Terus ada juga tari Mance. Kalau tari Mance ini sampai sebut tari Argo Prapura, merupakan tarian daerah Kalimantan Utara khas masyarakat suku Bulungan. Dan tari ini merupakan tarian silat yang luas dan ditujukan untuk hiburan ya. Jadi tari ini dibawakan dua pemuda dengan busana adat Bulungan dengan selempang kuning dan ikat kepala. Dan penari menari dalam sebuah lingkaran diiringi bunyi yang bertalu-talu. Akhirnya sampai sebuah sararku prapura untuk di program T1 kali ini, saya akhir sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu tentunya. Karena setelah ini nanti kita akan bergabung bersama program Ampa Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara.

Karena pemulangan sampai sebesar Argo Prapura, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah melaporkan dua desa terendam banjir di Kecamatan Motong, Kabupaten Parigi Motong. PLT Kepala Pelaksanaan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Asubdianto, dalam laporannya mengatakan minggu kemarin banjir terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Kecamatan Motong dan kurun waktu yang cukup lama sehingga sungai di desa Salepae meluap hingga mengenai pemukiman warga. Banjir merendam pemukiman warga dan akses jalan di desa Salepae dan desa Motong Utara. Kareba Kapuna sampai subuh Sarar Kuprapura, pemerintah Kabupaten Donggala dorong penerapan pendidikan berbasis karakter. Rumba pemerintah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah mendorong penerapan pendidikan berbasis penguatan karakter dan peningkatan keimanan serta ketakwaan atau IMTAK di daerah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Donggala Anyar Sutiadi mengatakan penguatan pendidikan karakter menjadi fokus utama yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Di mana yang mengatakan, jadi ada gerakan Donggala berintak yang mana pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu tetapi terkait pembangunan karakter dan akhlak siswa sehingga dibutuhkan kolaborasi semua pihak terutama guru dan tenaga kependidikan. Sampai jumpa Sarar Kuprapura, Vesiamu Kareba Salia, Tinti Sapu Ampa Antayakwar Pahubo.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita lagi bareng Juritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini, lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Aneh, nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu. Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjalan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang siapa kah tahu filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, beliau, siap betul. Assalamualaikum, ya. Selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-409250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita siapa kata filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bu Jo ya, kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama siapa kah tahu. Saya sambung Bu Antia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya siapa kah tahu? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tahu itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi siapa kah tahu itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapa kata wearing padana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.

0: demikian Bu Anti dan Bu Jo.
1: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakato sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakato, Bu Prof? Silakan.
0: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakato itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau, tau mapakatau ripadana rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yonar itu riatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
1: Oke. Nah, apakah Sipakato juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
0: Oh ya, Masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakato itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papasan atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakato, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainga, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak? Itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambah oleh respondennya, ini Sipakario. Artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
1: Oke, nah Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakato ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
0: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakato. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakato masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis, memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
1: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau ya, betul. Yang kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apa lagi namanya? Adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
0: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya, yeah. Saya mewawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Soping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakato itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Ya. Jadi sesungguhnya bukan saya yang mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
1: Iya. Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
0: Ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182 ribu. Dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik. Dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
1: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
0: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Ante. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
1: Jadi
0: ada ya tiga pertanyaan ya saya sampaikan ya.
1: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof.
0: Ya betul. Bagaimana
1: contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
0: Ya. Jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak muaka mauko laki. Jadi tidak orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya.
1: Jadi
0: kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakainya itu kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko melo ko kebeti tawe kebeti yola lemo nako mapedi mo seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan, jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
1: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
0: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Yeah. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ijikan koror lain.
1: Iya. Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
0: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi anunya, si Pakatau lebih itu artinya memuliakan. Ya, memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumur ya lena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Siapa lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas, itu tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasana Rubi Lari Sopeng, bahwa mereka mai loki ma pengajar loki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Demikian.
1: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal Sipaka Talk? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur Sipaka Talk, bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah, agar ya tahulah Sipaka Talk itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
0: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu itu, bahwa generasi muda sebetulnya mengenal Sipaka Talk, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi Sipaka Talk masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
1: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal Sipaka Talk begitu.
0: Ah betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya ya. Baik. Nah, apakah Sipaka Talk juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
0: Iya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti. Bunjo, Sipaka Talk ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Oke. Iya, iya.
0: Sipaka Talk kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya Sipaka Talk lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah Sipaka Talk ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu? Iya.
0: Aduh, justru ini di sini perannya Sipaka Inga, Bu Wanti.
1: Ya, oke.
0: Jadi Sipaka Inga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan Sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
1: Oke.
0: Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Ini kan Buanti.
1: Okay.
0: Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Pakat tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
0: Justru ini si Pakat tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi sepakat tahu adalah sebaliknya.
1: Yeah.
0: Sepakat tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
1: Oke, okay. Baik, Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakat tahu, adakah itu, Bu Prof?
0: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
0: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana sepak kata ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Dan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah,
0: ya,
1: apakah budaya si Pakat tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
0: Iya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan, Bu Anti. Alhamdulillah, ini cara pro. F4 FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara, ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana CD itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain. Bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu, ya, Bu Prof, ya. Baiklah, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang si Pakat tahu ini? Silakan, Bu Prof.
0: Wah, ada 3 pesan kunci, Bu Anti, ya. Jadi pertama itu kearifan lokal si Pakat tahu adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa si Pakat tahu ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua, data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya si Pakat tahu masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri, Wanti.
1: Yeah.
0: Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan, Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan si peketau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Baiklah. Silakan Bung Jo.
2: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet, terkait si Pakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia, seperti itu. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, ini sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya perompak Makassar ataupun perompak Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
1: Belum, kita coba ya Bung Jo. Nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
2: Boleh.
1: Siang hari ini.
2: Pesan ya, WhatsApp juga boleh.
1: Iya. Boleh. Pesan WhatsApp.
2: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Bu Prof.
0: Ya, mungkin penanggalan ya. Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat perbuatan itu terus menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: bilang sistem, namanya Bu Pro.
0: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si Pakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si Pakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial gitu ya, tidak ada penanggalan ya Bu Prof.
2: Pertanyaan
1: ya.
2: Ada dua.
0: Oh iya, betul.
2: Karyanti, Punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si Pakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
2: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Ori ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
1: Kami belum ada nih.
2: Belum ada. Kita akan dari Jakarta ya.
0: Saya jawab dulu Bung Jo.
2: Boleh.
0: yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan sepak atau? Nah, ada istilahnya namanya tudang sipulung. Mm-hmm. Jadi sebelumnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si Pekatau. Mm-hmm. Ya. Jadi, selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itu tadi yang si Pekai nge. Dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita si Pekai lebih. Jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya. Mm-hmm. Maka orang jelas tidak
2: akan respect gitu ya Bu ya.
0: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya, itu adalah menjaga diri kita sendiri Bu Abinjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali. Begitu Bu Jo. Jadi mengingat diri kita dan kita membuat orang lain lebih mulia juga. Supaya kita juga dihormati.
2: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya mau pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
2: Belum. Ya udah. Kita kan dari Jakarta ya, sudah kedap-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo.
2: Siang.
3: Ibu siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti. Ibu
1: Gusnawati.
2: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Yang pakai ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hijab hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik, keduanya gitu.
2: Iya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas Lampung, ingin menanya dengan ini Mas Sumsial ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, siapa katau, yang saya baca ini, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakata itu Bu?
2: Oh, bisa digunakan.
3: Saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Oke.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan sipak atau ini di era sekarang, apakah hanya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar. Yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan sedih tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ini menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
2: Jadi bisa di mana aja ya. Jadi enggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
0: Bukan hanya di media sosial.
2: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status, apa statusnya orang seberang sana, apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Nah, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
2: Gak nyambung sangat. Jadinya
0: nggak nyambung jadinya gitu.
1: Dan miskomunikasi nih, kalau begitu ribut nih orang biasa.
0: Itulah jadi terjadilah yang namanya
2: tapi ada pada ya.
1: Adu argumen.
2: Iya.
1: Gitu, ya, di dunia tidak nyata, dunia maya.
2: Iya. Gitu. Kayaknya sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
2: Belum ya. Udah kita akan dari Jakarta aja ya.
1: Boleh, silakan. Okay.
2: Halo, Perempat. Assalamualaikum.
4: Selamat
2: deh,
4: Sarah.
2: Selamat iya. Iya, Cacayu, silakan, Cacayu.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
2: Iya, silakan Cacayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, ya, sekolah apa, rahasia, memenuhi rahasia, seperti saya sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya, sepakat tahu, sepakat tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai,
1: ya,
4: itu aja sih, Pak. Udah tahu apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
2: Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya?
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elbi menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, dan banyak ujaran kebencian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof disampaikan terkait
0: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sepakat tahu lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
2: Iya, nggak apa-apa. Ini kan suara budi Nusantara.
0: Nanti Wanti yang mengatakan balik itu apa, Wanti? Jadi kalau orang lain balik kita, kan kita jadi malu dan orang jadi sifat kata ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, Adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, masih banyak pertanyaannya.
2: Jadi bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Sutawati ya, untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti, boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
0: Ya, saya berikan kata penutup ya.
2: Iya.
1: Silakan Ibu.
2: Silakan Ibu.
0: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau, yenar itu ria tutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si Pakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, iya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti ya, itu betul. intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia, seperti ya, itu betul. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RMI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi si Pakatau ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Basalea, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pemulana hitung mundur menuju gelar sepak bola terbesar di jagat raya Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanas. Turnamen edisi ke-23 yang akan bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini tidak hanya mencatatkan sejarah baru lewat partisipasi 48 negara, melainkan juga lewat peluncuran perangkat pertandingan yang revolusioner. Adidas selaku mitra resmi FIFA secara resmi telah memperkenalkan Trionda sebagai bola resmi official match ball yang akan digunakan di sepanjang 104 pertandingan turnamen tersebut. Di balik desainnya yang futuristik, pemberian nama ini juga menyampaikan latar belakang filosofis yang mendalam yang diambil dari bahasa Spanyol. Kata Trionda merupakan gabungan dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Penamaan ini mempresentasikan kesatuan tiga negara tuan rumah Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat.

kuartal 2 tahun 2026 di lahan pertanian Desa Sidomukti Kecamatan Toili. Humas Polres Banggai menyebutkan kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan nasional bersamaan dengan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri oleh Presiden RI Prabowo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hadir di dalam kegiatan tersebut Kapolres Banggai AKBP Wayan Wairacana Aryawan, Asisten 2 Setda Banggai Faisal Karim, Kadis TPHP Forkopimkam hingga Gapoktan Jagung. Dalam kegiatan tersebut Kapolres Banggai menyampaikan apresiasi kepada para petani jagung yang telah berperan aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang swasembada jagung. Sampai sebesar Rafesia Mokareba Saleatin Ti Sapu A5 Yaku Arnov Yantin, PPV kami Panjili di Karebasa Lea Tinti, Sapu Aono.

0: di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peak ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggah.
1: Suara budaya tanpa sanggah.

Sobi Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966, diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level

0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk keenam kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
1: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
2: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
1: Oh, well played again. Matthäus' shot. That's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, satu penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
3: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan menantikan azan asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 15:23. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya.

Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
4: Suara budaya tanpa sanggani.
3: Sampai subuh, Sarah.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arno Piantin dan Om Bu,
3: Om Bu
2: ya,
3: masih bersama kami di Mang Epe Dede Dangdut.
2: Kita menyapa kembali di Mang Epe Dede Dangdut. Di sesi hari ini hari Senin ya Om.
3: Senin,
2: ya. Setelah kemarin libur panjang ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow. Iya, tapi saya tidak libur panjang, Om.
3: Tidak mudik.
2: Tidak. Libur panjang untuk teman-teman staff ya. Kalau teman-teman operasional di RRI tetap bekerja sesuai dengan jadwalnya. Biasanya 3 hari kerja, 1 hari libur. Dan itu terus tidak mengenal tanggal merah ya,
3: iya,
2: Om.
3: Betul.
2: Ya.
3: Lanjut.
2: Betul. Oke, sahabat budaya, untuk kami yang mau bergabung bisa sekali bersama kami di Mang Epe Dede Dangdut. Di nomornya berapa, Om?
3: 0811-456-03875.
2: Iya, atau di 421-621. Oke, iya, Om Bu, ini sudah ada yang mau
3: yang bergabung.
2: Betul, okay. Kita sapa dulu ya, Om.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya, Mang Epe Dede Dangdut.
4: Ya, pulang kerja sih, Le.
3: Iya. Dengan siapa, Le? Di mana ini?
2: Aniza.
4: Oh, Bunda Aniza di Pandere.
3: Oh, Pandere.
2: Iya, bagaimana kabarnya?
4: Ya?
2: Bagaimana kabarnya?
4: Kabar baik seperti mana yang mengingat yang Om satu yang lagi.
2: Oke. Okay. Iya.
3: Makasih. Jadi, dengar lagu apa ini? Bunda Ani.
4: Lagunya Gia Yubi.
2: Apa judulnya?
4: Gaspul.
3: Gaspul.
2: Aduh, Gaspul.
4: Iya.
2: Oke.
3: Kalau ada Ustaz.
4: Oke, terima kasih. Mana pilihan Om siapa ini?
2: Om Bu.
4: Om Bu, salam kenal dari Ibu Ani Serpandiri.
3: Iya, salam juga balik di
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol ya, ini Om.
3: Ya.
2: Betul. Jadi walaupun sore-sore di sini mendung ini Om,
3: betul,
2: tapi tetap kita harus membara ya Om ya. Oke, selanjutnya sudah ada yang bergabung lagi. Iya, kita sapa dulu Om.
3: Halo.
2: Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Ada Novi bersama
2: Om, Om Bu Bunda.
4: Bung Gopu, salam kenal.
3: Kenalan. Salam balik.
2: Ini Bunda Anin Om. Iya, di Dolo Bunda Anin. Kami
4: sudah di Dangdut.
2: Ya,
4: jangan seperti jati.
2: Sampai lupa kita Om untuk passwordnya diingatkan ini sama Bunda. Terima kasih Bunda. Oke, jadi request lagu apa ini Bunda?
4: Lagu Imam Syarifin.
3: Ya.
2: Judulnya apa?
4: Pengadilan Cinta.
3: Pengadilan Cinta.
4: Iya.
3: Gaspul sampai di pengadilan cinta.
2: Aduh,
3: lagu
2: iya,
3: kedua.
2: Pertama tadi gaspul ya.
3: Gaspul,
2: langsung ke pengadilan cinta. Aduh.
4: Sama-sama
2: ya, kasih.
4: Salam sehat semua.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih untuk jomblo-jomblo ini ya Om Bu ya. Ya, untuk jomblo-jomblo mungkin yang mendengarkan Pro 4 RRI Palu, nanti setelah gaspol langsung ke pengadilan cinta ini ya.
3: Okay. Ada lah yang ketiga ini.
2: Ada ini Om.
3: Oke, kita sapa.
2: Oke, Om, disapa
3: Halo.
2: Dulu.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Dan?
4: Ya, sedang bekerja sih.
3: Asik.
2: Mang Epe Dede Dangdut.
3: Hah?
2: Mang Epe Dede Dangdut.
4: Ya, sedang bekerja
2: sih. Iya, Bunda Asria ini, Om.
3: Oh, tombol tutu.
2: Tombol tutu.
4: Sudah dikenal tombol tutu.
3: Iya, betul. Dekat-dekat kuat tetangga di sebelah.
4: Oh.
3: Esparman.
4: Di mana itu? Oh, Esparman.
3: Di bawah sedikit.
4: Oh, kita akan melewati.
3: Iya, betul. Mau ke mana nih? Bunda Astria lagunya,
4: judulnya. Mau ke lagunya Lewaldi.
2: Lewaldi. Judulnya
4: Lewaldi
2: apa?
4: Lewaldi yang cover Bella Lewaldi itu.
2: Judulnya apa, Bunda?
4: Terlanjur sudah.
2: Terlanjur sudah. Oke. Nanti kita putarkan Bunda.
5: Oke. Lewat yang bawah.
2: Iya, ketemu ini.
5: Iya, terima kasih Novi.
2: Sama-sama ya, Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Bunda Asri ya di Tombol Tutu. Semoga sehat dengan keluarga ya Om ya.
3: Betul.
2: Ini sudah ada yang bergabung lagi.
3: Oh, masih ada?
2: Ada dong.
3: Okay. Halo.
2: Kita sapa dulu. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mange beda de dangdut.
6: Ya, aku dangdut tersejati le.
7: Asyik. Dari Bandung.
6: Iya, betul sekali. 300 sambil sama Bang Joni atau bungkusan.
7: Asyik.
2: Gak mau, saya maunya cuma sama Om Bus aja, 150-150.
6: Oh iya, berarti bagi dua.
2: Oh iya dong.
7: Judulnya apa itu? Baru bagi dua.
6: Jadi lagunya Bodoh Amat.
2: Aduh, Bodoh Amat. Siapa yang menyanyikan ini?
6: Julia Vio.
2: Oke.
7: Julia Vio.
2: Nanti kita putarkan.
6: Iya, oke, makasih.
7: Oke.
6: Nona Novi bersama Om Bu.
7: Oke, makasih.
6: Iya, moga Nona Novi sudah dapat momongan.
2: Amin.
7: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini semangat sekali.
2: Iya, nggak pagi, nggak siang, nggak sore. Bung Kadri ini pasti selalu semangat,
3: iya,
2: Om.
3: Iya, betul.
2: Kepada Om selanjutnya ya, Om. Disapa dulu.
3: Oke, okay. Iya. Halo.
2: Halo.
8: Halo. Selamat sore.
3: Sore.
2: Selamat sore, Mange Peda Dedangdut.
8: Ya, aku dan tersejati le.
3: Oke. Oke.
2: Iya, Bunda Diana ini, Om.
3: Iya.
2: Bunda Diana.
8: Lagunya.
2: Apa ini lagunya,
8: hujan
2: Bunda?
8: Ini.
2: Wow, hujan. Di sini belum
3: di
2: sampai.
3: Sini belum. Di sini masih mendung. Di sana sudah
8: lagunya
3: hujan.
8: Lagunya. Susan Radio Dangdut.
2: Radio Dangdut. Oke, okay. Nanti kita putarkan, Bunda.
8: Om Bu dengan teman Novi.
3: Oke.
2: Dengan Om Bu ini.
3: Makasih Om Bu.
2: Aduh, tertutup langsung.
3: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Biasanya
3: iya, hujan dia bilang tadi.
2: Iya, biasanya itu di tempatnya Bunda Diana itu apa namanya kurang bagus juga sinyalnya.
3: Signal
2: Om. Iya, biasanya ini lagi tadi lagi jelas suaranya Om.
3: Betul.
2: Biasanya kresek-kresek
3: iya,
2: Om.
3: Ini agak bagus.
2: Iya, tadi bagus. Jadi cepat kita mendapatkan ininya judul lagunya.
3: Radio Dangdut.
2: Om, satu lagi ya sebelum okay, kita ke lagu, sudah ada yang mau bergabung boleh disapa Om?
3: Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Mange Peda Dedangdut.
3: Iya, betul.
2: Ini dengan Bunda Ani.
3: Oh, Bunda Ani.
2: Iya, iya, di Tondo.
3: Tondo ya.
9: Di Tondo,
2: iya, Huntap Tondo.
3: Oke deh.
9: Korban bencana.
3: Oh, Huntap.
2: Huntap ya.
9: Iya, boleh lagunya.
2: Apa
9: boleh.
2: Ini Bunda lagunya?
9: Iki apa? Siapa namanya?
2: Apa itu? Ikan Nurjana?
9: Bukan. Christina.
2: Oh, Christina.
9: Iya.
2: Judulnya apa?
3: Judulnya apa?
9: Peristiwa Silam.
2: Oh, Peristiwa Silam. Oke, nanti silakan.
3: Oke deh.
9: Terima kasih Mbak Novi bersama Bung Bob.
3: Iya,
2: okay.
9: Semoga sehat selalu.
3: Amin.
9: Iya, dilancarkan rezekinya.
2: Amin, amin.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Ani.
3: Sudah banyak penelpon.
2: Iya, kita ke lagu dulu ya Om ya.
3: Siap.
2: Tadi ada requestan dari Bunda Anizar ini Om di Pandere,
3: Pandere.
2: Dengan judul Gaspol,
3: Gaspol
2: dari Gea Yubi.
3: Oke deh. Ini dia.

karya Bapak Maulana seakan mencoba tampil lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya, Korea Selatan terbang ke Piala Dunia dengan kekuatan penuh, membawa pemain-pemain terbaiknya. Taeguk Warison menghadirkan banyak wajah baru, termasuk membawa pemain keturunan pertamanya. Pelatih Hong Myung-bo datang ke Amerika Utara dengan membawa seluruh pemain terbaiknya. Apalagi mereka membawa sekitar 13 nama baru yang akan merasakan debut pertama kalinya bersama tim di Piala Dunia. Kapten Korea Selatan Son Heung-min dipastikan masih menjadi tumpuan utama negara tersebut di Piala Dunia 2026. Menginjak Piala Dunia keempat, pemain Los Angeles FC itu masih cukup gemilang dengan mengemas 21 kali bermain dan 9 gol di klubnya. Selain Son, lini depan Korea Selatan akan diperkuat Cho Gyu-sung yang bermain bersama FC di Liga Denmark. Penyerang Besiktas dan juga melengkapi susunan lini serangan Korea Selatan. Kariba Kaupuna, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Roy Satya Putra pada hari Senin 18 Mei 2026 mengingatkan seluruh personil beserta keluarga dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Polri, khususnya Kapolda Sulawesi Tengah, baik Kapolda sebelumnya maupun Kapolda yang baru. Kabit Propam menegaskan bahwa momentum pergantian pemimpin di lingkungan Polri sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan serta mencatut nama pejabat, termasuk meminta sejumlah uang, bantuan fasilitas, hingga kepentingan pribadi melalui telepon, pesan singkat, maupun media sosial. Ia menegaskan setiap personil Polri maupun masyarakat harus lebih teliti dan berhati-hati terhadap komunikasi mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan permintaan transfer uang, bantuan proyek pengurusan jabatan maupun kepentingan lain yang mengatasnamakan pimpinan institusi. Sampai sebuah sarara, Fesia Mokariba Salaya Tinti Sapu Aono, Hiyaku Arno Piantin, Papa FKB Panjilir di Karibasalaya Tinti, Sapu Papitu.

0: Enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Dr. Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dengan senang dan bangga menyampaikan ucapan selamat kepada RRI yang selalu menghadirkan program-program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo terus kita ikuti siaran RRI, radio kebanggaan kita semua. Dengarkan terus Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh Mas, kira-kira dong, nggak lihat apa nih yang antri panjang banget?
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetap.
1: Betul Pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
5: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dedi Dangdut.

0: terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palusor Budaya Tamat Tangga nih. Oke sahabat budaya, kita lanjutkan lagi ya Om Bu di kebersamaan kita di Mange Peda Dedangdut ya. Masih ada sekitar 30 menit, jadi untuk kami yang mau bergabung masih bisa di nomornya Om berapa?
1: 0811 456 0385
0: atau di 421621. Oke Om, sudah ada yang bergabung nih. Kita sapa dulu ya Om. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
1: Iya.
2: Iya. Terjadi.
1: Iya.
0: Bapak Udin ini Om.
1: Oh, Udin. Iya, iya.
0: Di Sibalaya.
1: Oke.
0: Bapak Udin mau request lagu apa?
1: Lagunya
2: sakit gigi.
0: Aduh sakit gigi. tapi tidak sakit gigi tuh Bapak Udin ini.
1: Tidak
2: sakit gigi ini.
0: Aduh.
1: Jadi sesuai dengan lagu ini.
0: Semoga cepat sembuh.
2: Iya
0: sama-sama.
1: Oke, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh ya Bapak Udin.
1: Aduh, Pak Udin di Sibalaya.
0: Sakit gigi itu menyiksa sekali Om Bu.
1: Orang bilang sakit gigi atau sakit hati Bang.
0: Aduh, jangan dua-duanya Om. Oke, okay, Om sudah ada yang bergabung lagi. Yo. Kita sapa lagi.
1: Halo.
2: Halo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mange Peda Dedangdut. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa?
0: Suaranya putus-putus ya Om.
1: Putus-putus le.
0: Iya, dengan suaranya tidak jelas.
2: Jalan Jati. Jalan Jati bukan.
1: Oh, Jalan Jati. Joni, Om Joni pale ado. Iya. Iya, soalnya putus-putus.
0: Putus-putus ini suaranya.
1: Coba pinggir-pinggir sadiki, bawa sorong-sorong sadiki dong.
0: Iya, jaringannya. Oh, mungkin
1: betul.
0: Karena mendung ini toh, Om. Ada beberapa yang hujan juga, jadi jaringannya.
1: Sehat walafiat. Amin.
0: Bung Joni mau request lagu apa ini?
1: Iya, Bung Joni lagu apa ini?
2: Lagu yang apa?
0: Apa itu?
2: KDI.
1: Apa tuh?
2: Ika KDI.
1: Ika KDI.
0: Apa judulnya?
1: Iya, judulnya apa?
2: Ayam jago.
0: Ayam jago.
1: Oh, ayam jago itu.
2: Ayam jago.
0: Aduh. Ayam jago.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelek sekali ini jaringannya ini di
1: yang penting ayam jago sudah
0: ayam
1: pada
0: jago Vika KDI tadi
1: Vika KDI ayam jago.
0: Oke okay, Om ke penelpon selanjutnya ya ini sudah ada yang bergabung
1: yang ketiga. Oke okay. Iya halo.
3: Halo masih Om Bu.
1: Iya
0: halo dengan Bunda.
1: Bunda siapa ini soalnya?
3: Iya Bunda Sari Sari
1: Len. Iya
0: Bunda Sarina ini Om.
1: Sarina. Okay.
0: Di Merpati.
1: Oh, Merpati ya. Dekat sekali dan ini di.
3: Iya, dolan-dolan ke sini, ke
0: sana. Iya. Saya beberapa kali mau ambil kos-kosan di Merpati tapi tidak jadi kemarin.
3: Oh. Dan kalau ada buah jambu nanti saya kasih tahu mau sih.
0: Asik.
1: Jambu apa ini?
0: Sekali.
1: Air, jambu biji.
3: Jambu air.
0: Oh,
1: citra madu berarti.
3: Ya lama lagi 2 minggu tuh
0: semasa. Ditunggu pokoknya, ini Bunda.
1: Ditunggu kirimannya.
0: Aduh.
1: Nyana katuk bercanda.
0: Iya. Tapi kalau di sini memang apa jambunya manis-manis itu. Kemarin saya juga beli Bunda satu box itu isi 6 20.000 manis sekali.
3: Iya, 20.000 itu.
1: Jambu air berarti. Jambu apa judulnya depan jambu itu?
0: Aduh, saya tidak tahu itu apa lah.
3: Jambu air.
1: Iya, mereknya apa itu?
0: Ada mereknya tah?
1: Adalah. Warna merah kah, hijau kah?
0: Yang merah itu Om Bu.
1: Oh.
3: Yang merah, yang merah.
1: Oh iya iya, oke.
3: Ada mantap. Yang hijau.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bunda mau request lagu apa ini?
3: Patot Pujangga.
1: Patot Pujangga.
0: Apa itu Bunda Patot Pujangga?
3: Iya.
0: Siapa yang menyanyikan Bunda?
3: Ramai Pama.
1: Ramai Pama.
0: Sebentar, Pujangga, Ramai Pama. Sebentar, ketemu tidak ini? Oh, Fatwa Pujangga.
1: Fatwa.
0: Oke, ketemu Bunda. Okay. Siap nanti kita putarkan. Ya.
3: Oke, terima kasih Bunda Lupi.
0: Sama-sama Bunda.
3: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Nanti kita sama ya.
0: Iya, siap-siap Bunda. Terima kasih Bunda.
1: Eh, saya pada dengar juga ini.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bunda sudah bergabung bersama kita di Mang Epeda di Dangdut sore hari ini.
1: Masih ada lagi tuh?
0: Ada satu atau dua penelpon lagi ya, Om. Okay. Kita sapa lagi. Iya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo Muni.
0: Halo. Coba yang satunya ya, Om, sepertinya nabot tuh.
1: Iya. Terputus. Bisa halo? Diulangi.
2: Halo, assalamualaikum Manovi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soalnya sempat tabrikin sedikit jadi.
0: Mang Epeda de
2: Dangdut. Aku dangdut tersejati.
0: Iya, ini Bapak Ardin, Om.
1: Pak Ardin.
0: Di si Bedi.
1: Iya, salam balik juga.
0: Halo?
2: Halo.
0: Iya. Jadi mau request lagu apa ini?
2: Mansur S.
1: Mansur S. Arifin. Apa judulnya?
2: Biarkanlah.
0: Biarkanlah. Mansur. Oke, nanti kita putarkan.
2: Oke, makasih.
1: Makasih. Pak Budi,
2: Mbak Novi.
0: Om Bu.
2: Om Bu.
0: Iya.
1: Pak Ardin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayaknya masih ada yang terakhir Bang Kamis tahu.
0: Terakhir ini ya Om
1: Okay.
0: Sebelum kita ke lagu, kita sapa dulu. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epeda de Dangdut.
2: Ya, aku dangdut sudah itu.
0: Iya, Bapak Ardin.
2: Dia dengan Om Bu.
1: Iya, betul. Dengan siapa kok? Iya.
0: Dengan Om Bu ini Bapak Ali.
1: Oh, Pak Ali. Iya,
0: iya. Di CBE di Taipa kalau Taipa. Pak Ali.
2: Iya, di Taipa.
1: Taipalaga.
0: Taipalaga. Itu nama daerah, Om.
1: Iya, nama.
2: Taipage.
0: Taipage. Oh. Iya. Oke, okay. Jadi mereka lagu apa ini Bapak Ali? Ali.
2: Nah, lagunya Onak Sutra.
0: Apa tuh judulnya?
2: Titip cinta buat RRI.
0: Aduh.
1: Titip cinta buat orang RRI.
0: Terima kasih. Kita terima ini.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Pak Ali.
0: Amin.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah ada 5 lagu yang terkumpul ya, Om. Kita putarkan, tadi ada requestan dari Bapak Udin yang sakit gigi, Om.
1: Mudah-mudahan sehat sudah.
0: Iya, semoga cepat sembuh ya Bapak. Kita putarkan dulu requestan dari Bapak Udin di Sibalaya dengan sakit gigi dari Maggie Z.
1: Ini dia.

0: Sahabat Budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Iya. Ini Om Bu, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama saya dan Om Bu di sore hari ini di Mange Pedade Dangdut ya. Kita bertemu di Mange Pedade Dangdut di sesi selanjutnya tentunya ya Om ya.
1: Kalau perjumpaan ada perpisahan.
0: Iya, tapi nanti kita berjumpa lagi.
1: Iya, tetap berjumpa.
0: Kalau spesial dengan Om Bu itu setiap hari Senin ya Om.
1: Betul.
0: Di bulan Mei ini nanti bulan depan di hari apa lagi itu ya Om. Oke, terima kasih Om Bu sudah menemani saya di siaran sore hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat budaya sudah bergabung bersama saya. Saya A'ar Novianti pamit undur diri.
1: Om Bu juga pamit undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

operasional layanan, SPPG Polres Sigi siap mendukung program pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Kepala SPPG Polres Sigi, Imam Afandi, pada hari Senin 18 Mei 2026 mengatakan, untuk tahap awal pihaknya fokus memenuhi kebutuhan MBG bagi sejumlah sekolah yang berada di Desa Maku, mengingat keberadaan dapur MBG berada di Desa Maku. Sementara untuk petugas atau relawan yang terlibat dalam mendukung layanan dapur SPPG Polres Sigi, Kepala SPPG Polres Sigi Imam Afandi menjelaskan sesuai juknis yang ada, di mana sekitar 30% wajib dari masyarakat yang ada di sekitar dapur. Pihaknya juga merekrut relawan dari desa tetangga, ditambahkan juga relawan yang terlibat yakni sekitar 47 orang, di mana diantaranya juga telah bergabung tenaga relawan ahli gizi.

Reserse Narkoba Polresta Palu menerima penyerahan dua terduga pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dari anggota Ditsamta Polda Sulawesi Tengah pada hari Minggu 17 Mei 2026 dini hari. Kedua pelaku masing-masing berinisial MI 30 tahun dan A 28 tahun warga desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Mereka diamankan bersama barang bukti sabu seberat bruto 0,473 gram. Kasat Res Narkoba Polresta Palu, Kompol Usman menyebutkan kedua pelaku sebelumnya diamankan anggota patroli di Ditsamapta, Polda Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Palu pada sekitar 1.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu. Sampai subuh sarana, Fesya Mukare Basaleyatin Ti Sapu Papitu, Yaku Arno Fiantin, Kupai Fekabim Bajili, Rikane Basaleyatin Ti Sapu Sasio.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sobat Subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Lere. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu. Itu namanya kuskus.
0: Kalau ini kamar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini kamar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Persatu RRI Palu untuk mengikuti siaran azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan diawali dengan musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Jiwa.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Rosalia, Tinti, Sopo, Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Petahanan M. Nur Dege Rahmat itu kembali maju memperebutkan kursi ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026 sampai 2031. Hal itu ditandai dengan penyerahan berkas pencalonannya sebagai bakal calon ketua Kadin Sulawesi Tengah dalam tahap musyawarah Provinsi 8 Kadin Sulawesi Tengah 2026. Penyerahan berkas berlangsung di Hotel Aston Palu, Jalan Walter Mongin Sidi, Kota Palu pada hari Senin 18 Mei 2026. Nur datang didampingi Ketua Tim Pemenangan Abdul Malik Bram bersama puluhan simpatisan pendukungnya. Ia tampak mengenakan sigap berwarna kuning yang dipadukan dengan kemeja safari putih sebagai simbol pengangkatan nilai budaya lokal. Diketahui menjadi kandidat terakhir atau ketiga yang mengembalikan formulir pendaftaran setelah sebelumnya Gufron Ahmad dan Endi Hermawan lebih dulu menyerahkan berkas pencalonan. Kareba Kaupuna Bupati Parigi Motong Erwin Burase resmi membuka kegiatan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama tahun 2026 di auditorium kantor Bupati pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Seleksi yang meliputi uji potensi, kompetensi manajerial dan sosial kultural ini diikuti 76 aparatur sipil negara. Terdiri dari 70 peserta dari Pemkab Parigi Motong, 6 peserta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan mengisi 19 jabatan yang masih kosong di lingkungan Pemkab Parigi Motong. Dalam sambutannya, Bupati Erwin Burase menegaskan kepala tim seleksi agar menjalankan proses penilaian secara objektif dan profesional sesuai prinsip asesmen kompetensi. Ia juga menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah dalam menghadirkan program yang bergerak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Sampai sebuah sarara, Fesya Mukareba Salaya Tinti Sapu Sasio. Ya, aku Arno Piantin, Pop FM kami panggil diri Kareba Salaya Tinti, 20.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Sudah sampai di sana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dan kita sudah berada di program acara Tes Atau Kaili di malam hari ini. Dan sahabat budaya, sebelum kita membahas tentang program yang akan kita bahas di hari ini, saya akan memberikan pandangan sedikit ya tentang perempuan ya, karena memang tema kali ini memang berkaitan juga dengan perempuan sahabat budaya. Di sini kita sudah kehadiran dengan komunitas IPRNF 1921 atau Institut Paulo Reclus Never Pray 1921. Kalau kemarin kita hadirkan teman-teman, ada Kak Alif dan juga Kak Sahir. Di situ kita membahas tentang masih secara global untuk komunitas ini, tapi untuk hari ini kita akan mengerucut tentang bagaimana peran perempuan dengan apa untuk memberikan melalui komunitas ini, bagaimana mengaktualisasikan peran dari fungsi juga perempuan sebagai ujung tombak peradaban. Wah, ini menarik sekali sahabat budaya. Dan di sore hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Syakina Putri Nafisa selaku Wakil Ketua Umum IPRNF 1921 Majelis Kota Palu. Terus yang satu ada Kak Mariana Sartang selaku Ketua Nalar Cendekiawan IPRNF 1921 dari Majelis Kota Palu. Selamat datang, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Selamat malam, Kak. Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perjalanan ke sini? Lancar?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya, walaupun Kak Syakina tadi menunggu agak lama, terlalu cepat sekali juga.
1: Terlalu excited, Kak.
0: Iya, alhamdulillah saya juga senang. Terima kasih untuk sudah memberikan

0: Sekarang akan mengerucut lagi ke peran perempuannya. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Sakina dulu ya, Kak Sakina Putri Nafisa. Kenapa perempuan itu penting dalam sebagai ujung tombak peradaban menurut kakak itu kenapa?
1: Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak. Jadi kalau kita berbicara tentang perempuan, mungkin kita sering mendengar kalau perempuan itu diibaratkan sebagai ujung tombak peradaban atau rahim-rahim peradaban, Kak. Karena kita tahu sendiri, kita sebagai perempuan itu memiliki rahim yang nantinya itu akan melahirkan generasi baru atau manusia-manusia yang mungkin kedepannya itu akan menjadi dan mengambil alih atau peran-peran penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Mungkin akan menjadi pemimpin atau akan menjadi pengusaha-pengusaha, lawyer, dokter dan sebagainya. Nah, jadi kita sebagai perempuan itu perlu yang namanya mengupgrade bagaimana rahim kita ke depannya. Karena melalui komunitas IPRNF ini, kita melatih perempuan itu tidak hanya, mungkin banyak sekali stereotip ya, Kak, yang mengatakan kalau perempuan itu tugasnya hanya di dapur, di sumur, dan di kasur gitu. Jadi kita itu sebagai perempuan itu harus melek, kita harus berpendidikan, kita harus memiliki ilmu agar kita itu bisa melahirkan generasi yang akan baik juga. Karena ada sebuah pepatah tuh yang mengatakan, saya pernah dengar, ketika kita ingin melihat kondisi bangsa kita ke depannya, maka kita lihat saja bagaimana karakter dari perempuan itu sendiri. Dan ketika kita ingin menghancurkan sebuah negara, maka hancurkan saja karakter dari perempuan itu sendiri. Maka perempuan itu adalah aktor penting ya dalam peradaban. Menurut saya seperti itu.
0: Makanya kan ada pepatah juga, perempuan itu juga menjadi tantangan juga laki-laki kan. Kehancuran laki-laki ada harta, wanita, juga tahta ya. Dan salah satunya perempuan juga.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, Kak.
0: Oke, menarik sekali, terima kasih. Untuk selanjutnya Kak Mariana ya. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Sakina ini, kalau menurut Kak Mariana ini, melihat peran perempuan saat ini nih, apakah perempuan muda sudah cukup sadar akan pentingnya kontribusi mereka terhadap lingkungan, terhadap pendidikan yang ada di lingkup Kota Palu dulu, atau yang sudah dilihat seperti itu?
2: Oke, baik, terima kasih, Kak. Jadi menurut saya soal bagaimana peran perempuan sekarang, perempuan-perempuan itu sudah tahu peran-peran mereka, tetapi bagaimana mereka melakukan itu. Jadi seperti kayak perempuan ini harusnya seperti ini, tapi tindak lanjut dari gerakan-gerakan yang mereka inginkan itu tidak ada. Jadi hanya berhenti dari bahan-bahan diskusi seperti itu di forum-forum. Maka kenapa dari itu kami institut ini datang atau institut ini ada, supaya kiranya perempuan-perempuan bisa melakukan satu gerakan-gerakan dari diskusi-diskusi atau dari peran-peran yang sudah mereka inginkan seperti itu.
0: Oke. Berhenti di forum ya, biasanya hanya sebatas di diskusi. Kalau menurut Kak Mariana sendiri itu sebaiknya bagaimana sih, apa perlakuan atau tindak lanjut yang bisa mereka lakukan, apa saja, bisa di breakdown satu persatu mungkin?
2: Baik. Kalau dari komunitas ini, Kak, kami merencanakan bagaimana kiranya kami sebagai perempuan untuk turun ke pedesaan, atau janganlah ke pedesaan, di sekitaran Palu sini saja dulu, Kak. Bagaimana mereka atau kita berikan satu arahan bahwasanya perempuan ini seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana mereka menilai dirinya atau bahwa perempuan itu berharga atau kayak seperti perempuan bisa melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Entah dari jiwa kepemimpinannya, entah dari bagaimana hak dan kewajiban mereka.
0: Oke, karena memang sekarang juga sudah zamannya emansipasi ya. Jadi standar antara laki-laki dan perempuan itu sudah tidak ada batasnya ya. Jadi memang perempuan itu memiliki peluang ya untuk tidak mau melebihi atau menyamakan dengan laki-laki seperti itu, tapi bukan berarti harus meninggalkan kodratnya seperti itu, kan. Baik, tapi menurut Kak Sakina sendiri, apakah komunitas IPRNF ini 1921 ini sudah mampu menjadi solusi untuk hambatan-hambatan yang tadi disampaikan oleh Kak Mariana sendiri ini?
1: Oke, baik, Kak. Sebelumnya saya ingin perjelas kembali mungkin tentang hambatan ya, yang mungkin kita masih hadapi itu adalah terkait tadi ya soal kesetaraan gender ataupun apa yang

0: mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh berpendidikan, atau mungkin yang biasa dikatakan sebagai budaya patriarki. Nah, itu lebih mengutamakan laki-laki dalam bidang apapun itu. Nah, dalam komunitas IPRNF itu, kita di sini perempuan sangat diberdayakan dan sangat dimanfaatkan, Kak, untuk bagaimana caranya melatih dia untuk mengembangkan diri seperti yang Kak Mariana katakan tadi, melalui forum-forum diskusi. Dan di sini juga saya ya sebagai wakil itu juga bertugas untuk mengelola internal saya, anggota yang sudah bergabung dalam komunitas ini, bagaimana cara saya bisa mewadahi, dan ketika mereka ingin curhat mungkin apa yang terjadi tentang keperempuanan, saya bisa membantu mengatasi masalahnya itu. Kemudian kalau perempuan hanya sebatas diskusi saja, Kak, mungkin cakupannya hanya seperti itu ya. Jadi komunitas IPRNF juga itu kedepannya pasti akan lebih terus mengupgrade dan juga menciptakan program-program yang lebih informatif, dan juga kedepannya itu akan lebih banyak orang yang terinspirasi dari komunitas ini, karena perempuan itu di sini dimuliakan karena status kita memang benar-benar, kalau kita berbicara tentang perempuan itu nggak ada habisnya ya, Kak, karena kita benar-benar unik dan kita memang benar-benar mulia. Jadi kita harus dengan cara kita sebagai perempuan itu mengupdate diri dan memanfaatkan kemuliaan kita miliki supaya bisa menjadi perempuan berdampak lainnya melalui komunitas IPRNFK.
1: Tadi juga disinggung program ya.
0: Iya.
1: Atau boleh diceritakan apa sih program yang sudah dijalankan di komunitas ini untuk meningkatkan kapasitas perempuan sendiri?
0: Kalau untuk sekarang itu komunitasnya ada UMKM itu, mungkin dulu pernah disinggung ya, Kak, usaha mulut ke mulut itu. Nah, di situ kita perempuan juga bisa mengupgrade kembali tentang keperempuanan, kita bisa berdiskusi antara forum perempuan ataupun lembaga-lembaga keperempuanan lain untuk sharing. Nah, kemudian yang saya bilang program baru yang mungkin kita akan laksanakan itu lebih berfokus pada sosial media, bagaimana cara kita untuk mengadvokasikan nih melalui platform digital tentang pendidikan perempuan itu memang sepenting itu, Kak. Terkait itu, kemudian selain itu program dari IPRNF itu tadi ada yang namanya apa ya, Kak, ya, literasi, untuk meningkatkan literasi juga, karena karena yang kita tahu kalau kita itu sangat penting sekali untuk membaca buku untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang kita butuhkan, karena itu nanti akan sangat berguna terus lagi bagi kita perempuan untuk mendidik anak kita nantinya. Seperti itu, Kak.
1: Terima kasih. Tapi selanjutnya untuk Kak Mariana, kan tadi juga sudah dijelaskan ya, karena memang penting pendidikan juga literasi untuk perempuan ya, Kak ya. Selain pendidikan dan literasi, ini keterampilan apa yang menurut Kak Mariana sendiri perempuan ini wajib punya keterampilan ini seperti itu di masa kini?
2: Jadi untuk sekarang apalagi betul dibilang tadi sama Kak Sakina bahwasanya media sosial itu sangat berpengaruh untuk sekarang, karena banyak sekali yang kita temukan informasi-informasi itu dari media sosial. Jadi salah satu beberapa program yang akan juga kami laksanakan selain dari itu, yang pertama itu bagaimana kami mengembangkan pengembangan diri dari perempuan-perempuan. Kami mulai dari anak-anak kecil, yang mana itulah yang akan menjadi bahan dasar mereka nantinya ke depannya. Jadi entah dari bagaimana cara kami mengedukasi soal perempuan, selain dari situ juga kita bisa melakukan seperti mungkin dari pelatihan public speaking. Karena perempuan-perempuan sekarang itu sangat susah untuk menyuarakan pendapatnya, padahal ada yang ingin mereka ingin katakan tetapi
1: sebenarnya
2: tapi karena rasa takut dari mereka, entah dari memang dasar latar belakang dari keluarga ataupun yang lainnya, mereka takut untuk berbicara ke depan. Jadi salah satu programnya itu untuk public speaking mereka nanti ke depannya.
1: Tadi kan juga disebutkan dimulai dari anak kecil dahulu ya. Boleh diceritakan bagaimana itu maksudnya?
2: Jadi dari cara kita mengedukasi kepada anak-anak sekolah dini tentang perempuan, entah dari bagaimana perempuan itu, perannya perempuan, karena sekarang untuk mengajarkan sesuatu itu memang harusnya dari anak kecil, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang kekerasan seksual itu terhadap anak-anak sekarang betul-betul menjadikan anak-anak menjadi sangat-sangat takut untuk keluar lingkungan seperti itu.
1: Apalagi dengan ancaman-ancaman ya dari orang dewasa, jadi itu juga jadi takut dan apa menumpuk rasa ingin bercerita seperti iya. itu ya.
2: Karena banyak sekali anak-anak yang susah sekali untuk bercerita memang iya. Kak. Entah mereka takut berbicara ke orang, bahkan ke orang tuanya sendiri pun banyak anak-anak betul. Yang tidak ingin bercerita karena iya. rasa takut itu. Karena mereka takut mereka yang akan disalahkan. Iya. Seperti itu.
1: Betul sekali. Karena memang teman-teman saya, beberapa teman saya juga ada, kalau tadi bicara takut dengan orang tua, memang itu betul sekali. Malah kadang lebih mending memendam, padahal itu tidak bagus kan untuk psikologi dan lain-lain. Tapi tadi disampaikan melalui anak juga, apakah sudah pernah dilaksanakan pendekatan dengan anak sejauh ini untuk merealisasikannya ini?
2: Oke, baik Kak. Untuk nalar cendekiawan ini sepertinya baru di tahun ini Kak.
1: Oh, begitu.
2: Jadi, untuk sekarang kami masih menyusun beberapa program yeah. yang akan kami laksanakan ke depannya.
1: Oh, begitu. Mm. Di tata.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, baik. Terima kasih. Saya juga mau bertanya, menurut Kamarian sendiri bagaimana perempuan itu agar tetap bisa aktif dan berkarya itu tanpa meninggalkan nilai budaya dan juga yang sebenarnya ada dalam perempuan begitu.
2: Oke, baik Kak. Sedikit sebelumnya sedikit menceritakan diri saya.
1: Iya.
2: Jadi saya merupakan anak desa yang mana masih kerap sekali soal budaya bahwasanya perempuan itu tidak boleh kesana kemari. Bahkan untuk sekarang pun masih anak perempuan untuk jadwal malam saya itu hanya sebatas sampai jam 10.
1: Okay.
2: Karena budaya kami di apalagi orang Bugis tentang harga diri iya. itu betul-betul masih melekat di kami. Makanya untuk bagaimana cara saya bisa bahkan sampai masuk di beberapa komunitas itu dimulai dari keluarga saya bahwasanya okay. saya menanamkan bahwa saya bisa menjaga diri saya
1: iya.
2: Yang pertama itu tentang kepercayaan kita kepada keluarga kita bahwasanya setelah kita diberikan kepercayaan oleh keluarga jangan sampai kita
1: mengecewakan
2: iya karena satu kali saja kita mengecewakan orang rumah, kita tidak akan diberikan satu kesempatan lagi.
1: Betul.
2: Makanya iya. saya selalu memberikan kepercayaan itu kepada orang tua saya sehingga saya diberikan luasa untuk berkarya di luaran.
1: Okay.
2: Jadi untuk anak-anak perempuan yang sekarang kiranya jika masih didominankan oleh budaya-budaya yang masih kerap bahwasanya perempuan hanya boleh di rumah, silakan tetap bersuara kepada keluarga karena orang yang paling pertama mendukung segala sesuatu yang kita inginkan keluarga. Itu adalah keluarga seperti itu.
1: Tapi tentunya dengan pengertian-pengertian pendekatan yang benar gitu
2: iya,
1: ya
2: kan?
1: Supaya tidak ada kesalahpahaman juga karena memang tidak semuanya itu jelek seperti itu kan. Dan kalau menurut Kak Syakina sendiri itu bagaimana sih untuk menimbulkan rasa percaya diri itu untuk perempuan untuk mau tampil di ruang publik karena memang nggak banyak juga orang perempuan yang mau tampil seperti yeah. kakak-kakak ini.
0: Iya yeah, benar sekali Kak. Saat ini ya masih banyak kita temui mungkin perempuan-perempuan yang masih tidak berani untuk menyuarakan apa yang mereka yakini. Nah kalau menurut saya itu sedikit bagaimana cara kita tips dan solusi bagaimana cara kita untuk bisa seperti perempuan-perempuan berdaya yang lain itu ya Kak. Mungkin yang pertama itu kita bisa lebih banyak dulu literasi atau membaca karena saya pikir ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu jadi kita yang paling pertama harus kita miliki itu adalah apa yang ada di kepala kita, apa yang sudah kita persiapkan itu kita harus miliki dulu. Nah setelah itu kemudian kita harus memupuk rasa keberanian kita. Nah, rasa keberanian kita sebelum tampil di depan orang banyak ya Kak. Mungkin kita bisa melatih secara mandiri.
1: Okay.
0: Gimana caranya kita melatih kepercayaan dirinya kita untuk ngomong? Ya itu mungkin bisa dilakukan di rumah ataupun di kos atau dimanapun itu ya. Mungkin berdiri di depan cermin.
1: Okay.
0: Mungkin kan kita berbicara itu seolah-olah kita sedang presentasi atau membahas satu benda nih, misalnya bunga. Nah, kita deskripsikan tuh apa tuh bunga ya. Nah, melalui itu kita akan terlatih tuh gimana cara kita untuk berani ngomong di depan.
1: Okay.
0: Terus kita juga itu harus perbanyak praktek ya. Kemudian ketika kita banyak saja teori kemudian kita tidak praktekkan, itu kan hal yang sama tidak bergunanya kan, Kak. Jadi kita harus berani praktekkan melalui apa? Melalui forum-forum diskusi yang ada, atau mungkin melalui presentasi-presentasi di kelas. Itu juga bisa melatih kepercayaan diri kita untuk ngomong di depan publik gitu, Kak.
1: Oke, dari hal-hal yang kecil ya.
0: Dari hal-hal kecil.
1: Bahkan di sekolah pun sepertinya bisa ya.
0: Iya.
1: Maksudnya kan kalau presentasi itu tidak mungkin tidak dilaksanakan, iya,
0: benar,
1: kan. Jadi itu merupakan pelatihan juga sebenarnya ya. Tadi ada melatih kepercayaan diri dan memperbanyak praktik, itu sih yang penting juga,
0: iya,
1: kan. Oke, baik. Selanjutnya mungkin untuk Kak Mariana ya. Ini di era digital saat ini nih, apakah media sosial itu lebih banyak membantu atau justru menjadi tantangan bagi perempuan Indonesia dalam mengolah dirinya?
2: Media sekarang,
1: Media
2: apalagi khususnya media sosial, karena sekarang apalagi TikTok atau Instagram, itu kalau jangkauan anak-anak muda ataupun anak-anak remaja masih bisa lebih banyak ke arah positifnya jika mereka melakukan algoritma-algoritma atau pencarian-pencarian soal edukasi perempuan atau hal yang sebaiknya. Karena algoritma yang kita cari atau pencarian yang kita lakukan di media sosial itu tergantung dari yang kita inginkan. Karena mereka karena algoritma itu mengikut dari apa yang kita pikirkan.
1: Cari.
2: Iya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya media sosial sekarang itu lebih negatif atau ke arah positifnya itu tergantung dari
1: masing-masing
2: yang mereka cari. Kecuali untuk ini anak-anak kecil yang masih di umur 5 tahun atau bahkan di bawah umur 5 tahun sekarang sudah bisa main media sosial.
1: Betul.
2: Nah, itulah yang menjadi banyak lebih ke negatifnya, karena anak-anak sekarang apalagi kalau misalnya belum ada edukasi dari orang tuanya soal media sosial, soal entah baik atau betulnya berita ini, seperti itu. Jadi khususnya untuk mungkin anak-anak boleh untuk media sosialnya sekarang lebih diperhatikan,
1: lebih
2: karena
1: filter.
2: Iya, karena menurut saya, apalagi saya memiliki adik di rumah, sekarang kalau HP-nya itu tidak dipegang ataupun tidak diberikan batas waktu, mereka tidak akan tahu waktunya kapan berhenti, waktunya kapan belajar,
1: dan tidak akan selesai ya. Oke, baik. Iya, menarik sekali, memang itu tantangan juga ya untuk media sosial, untuk kita semua, tidak hanya perempuan, sebenarnya laki-laki, perempuan dewasa. Terus betul juga tadi menurut kakak ya, karena memang algoritma sendiri, apa yang kita cari apabila positif mungkin ya memang akan berdampak positif juga untuk kita, kalau misalnya negatif ya seperti itulah. Oke, baik, selanjutnya saya juga mau bertanya untuk Kak Mariana ya, apakah solidaritas antar perempuan sendiri ini sudah cukup saat ini yang ada di IPRNF ini, sudah cukup untuk mendukung antara satu sama lain? Tadi kan sudah dikatakan apabila ada yang curhat seperti itu. Apakah sudah cukup mendukung?
0: Oh, untuk saya, Kak.
1: Iya.
0: Oh, tadi Kakak bilangnya Kak Marian.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Baiklah. Minta maaf. Baik, Kak, sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi yang saya katakan sehubungan tentang bagaimana cara kita untuk menjaga komunikasi antar anggota yang ada dalam komunitas itu, sebelumnya sudah pernah terjadi ya, Kak. Ini terkait masalah keperempuanan, masalah mungkin masalah pribadinya ya, yang saya tidak bisa katakan di sini ya, terkait hubungan asmara lah mungkin, Kak,
1: secara
0: seperti itu.
1: Iya.
0: Secara global iya. Jadi dia mengatakan kalau ada dampak psikologis bagi dia, dan bagaimana sih, Kak, caranya untuk mengobati nih rasa yang apa yang dia rasakan itu, dia tanyakan kepada saya. Nah, saya katakan kalau soal itu mungkin kamu bisa selesaikan secara baik-baik dan komunikasi, dan mungkin bisa menghibur diri dengan cara yang lain yang lebih bermanfaat atau lebih positif gitu, Kak, dengan cara mengikuti kegiatan yang kegiatan keperempuanan yang mungkin akan membawa dia itu lebih baik dan lebih pulih dari kejadian sebelumnya, Kak.
1: Seperti itu. Terima kasih. Tadi saya salah. Oke, selanjutnya sekarang untuk Kak Mariana ya, ini berbicara tentang tantangan zaman ini, Kak. Menurut Kakak sendiri, apa tantangan terbesar perempuan saat ini?
2: Perempuan, tantangan terbesar dari perempuan sekarang itu adalah dirinya sendiri, karena bagaimana perempuan melakukan hal-hal satu keinginan atau melakukan suatu kegiatan-kegiatan kalau semisal dari mereka tidak memiliki suatu kepercayaan diri, itu tidak akan pernah mereka bisa lakukan seperti itu. Jadi untuk tantangan yang sekarang lebih ke arah mereka, cara mereka berpikir untuk kedepannya.
1: Dan itu lebih ke diri sendiri ya. Tapi kalau menurut kakak sendiri, untuk lingkungan sosial itu berdampak juga tidak?
2: Untuk lingkungan sosial tentunya berdampak, apalagi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya lingkungan sosial, budaya dari orang-orang yang sekitarnya kita, itu menjadi satu-satu dampak, apalagi dari urusan keluarga. Contohnya seperti kita tidak bisa menghilangkan budaya-budaya dari orang luar, bahwasanya perempuan itu seperti ini, perempuan itu harusnya seperti ini saja. Jadi kita di melakukan segala sesuatu itu dari orang lain, dari persepsi orang lain. Jadi kita tidak ingin melakukan sesuatu yang dari diri kita sendiri, karena kita selalu mendengarkan dari orang-orang lain seperti itu. Jadi kiranya perempuan-perempuan sekarang bisa melakukan segala sesuatu atau ingin melakukan segala sesuatunya itu dari mereka. Jadi jangan sampai mendengarkan omongan orang lain itu bagus, tapi kita sudah bisa tahu bahwasanya ini yang harus kita dengarkan, ini yang harusnya seharusnya kita hanya tidak perlu kita pikirkan seperti itu.
1: Oke. Nah, dari tantangan tersebut saya juga mau bertanya nih untuk Kak Syakin, apakah dengan tantangannya sudah ada tadi ini menjadikan perempuan itu sudah memiliki ruang yang cukup untuk mau memberikan atau menyampaikan gagasan dan potensi yang sudah ada sekarang?
0: Tadi seperti yang Kak Mariana bilang terkait tantangan itu, terkait apa tadi? Tantangan
3: budaya sosial
0: atau stigma ya, terkait perempuan yang masih saja minder mungkin terkait dirinya sendiri. Nah, di situ kita sebagai perempuan itu perlu memiliki kepercayaan diri, perlu memiliki ilmu dan juga integritas diri yang tinggi, karena ketika kita berilmu, ketika kita belajar ya seperti itu melalui komunitas ini, kita bukan tujuannya itu untuk menyaingi laki-laki tapi kita itu tadi kembali ke awal yang saya katakan, kalau kita itu perlu namanya mencerdaskan rahim kita sendiri. Nah, dari situ tadi kita akan bisa nih mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari, apa yang ilmu yang telah kita dapat tuh untuk generasi, untuk anak kita yang untuk anak-anak kita dan juga masyarakat luas. Kita sebagai perempuan itu bisa saling support lah. Seperti itu, Kak.
1: Oke, tapi berbicara bisa saling support, tapi tidak semuanya, saya rasa itu tidak semua perempuan itu mentalnya sama kan ya, untuk bisa maju ke arah yang kita bicarakan seperti ini ya. Tapi bagaimana cara agar bisa membangun support itu agar mereka itu tidak minder dan tidak takut seperti itu?
0: Untuk cara untuk tidak minder dan tidak takut ya, Kak. Kalau dari saya sendiri itu tadi perbanyak latihan dan juga perbanyak mengikuti berbagai macam kegiatan yang bermanfaat, karena dari situ kalau dari saya pribadi, kenapa saya bisa tidak minder, karena saya memiliki keinginan, saya memiliki inspirasi nih, saya juga ingin nih seperti tokoh kakak ini, saya ingin bisa berbicara di depan umum. Nah, melalui keinginan kita itu, maka akan dengan sendirinya terbentuk bagaimana pola pikir kita ke depannya. Kalau memang sekarang mindset kita itu masih untuk apa sih juga, saya ingin kehidupan yang flat-flat aja, saya ingin kedamaian nih, saya tidak mau speak up. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, Kak, melalui berbagai macam kegiatan yang positif, khususnya kegiatan keperempuanan, agar kita memiliki pandangan baru terkait sebenarnya peran dan fungsi perempuan tuh apa saja sih, bukan hanya sebagai penonton peradaban, tapi juga sebagai penulis peradaban itu sendiri dengan menciptakan atau mendedikasikan diri agar nantinya kita bisa memiliki sebuah hasil karya yang akan berharga dan bermanfaat bagi kita sendiri ataupun orang banyak, Kak, seperti itu.
1: Oke, baik sekali. Tapi memang dalam komunitas apakah ada cara bagaimana membangun rasa saling mendukung antar sesamanya itu?
0: Kalau soal rasa saling mendukung itu mungkin, Kak, karena saya ini baru ya tergabung dalam komunitas ini, cuman yang sebelumnya itu mungkin pernah ada meet up atau apa ya, kumpul komunitas ya, yang di situ itu membahas tentang bagaimana kita mengembangkan sama-sama komunitas ini dengan membangun rasa kekeluargaan. Ya, isinya itu seputar diskusi tapi tetap fun gitu. Bagaimana cara kita untuk menjalin keakraban satu sama lain. Nah, itu melalui meet up atau pertemuan komunitas tadi, Kak, seperti itu.
1: Kalau menurut Kak Syakina sendiri itu apakah kolaborasi antar perempuan ini bisa menjadikan kekuatan besar untuk bisa membangun masyarakat?
0: Tentunya kolaborasi yang kita maksudkan tadi itu akan ada dampak yang besar bagi masyarakat ya, karena melalui gerakan tadi kita itu bisa menggali potensi diri dan juga nantinya akan membawa kita itu bisa menjadi seorang konseptor mungkin yang akan menciptakan berbagai kegiatan yang tentunya berdampak bagi masyarakat luas. Mungkin kalau saat ini komunitas kita hanya berfokus terhadap pendidikan dan tupoksinya masih di kalangan mahasiswa, nanti kedepannya melalui kolaborasi dan saling tukar gagasan itu, Kak, kita bisa menciptakan program ataupun kegiatan-kegiatan mungkin seperti Bina Desa, ya Kak. Bina Desa itu mungkin akan sangat, yang sekarang itu sangat relevan ya, karena di kondisi desa yang ada pada saat ini tuh masih banyak yang sangat belum melek terhadap pendidikan, yang harus kita beri pemahaman kalau komunitas kita itu mengajarkan untuk kemerdekaan pikiran. Jadi kita itu berhak atas apa yang kita pikirkan. Kita bisa menyuarakan apa yang kita yakini dan juga bebas di sini dalam artian kita itu berhak berpikir kritis seperti itu. Jadi kita tidak hanya sebagai wadah kosong saja, tapi kita juga berhak untuk melihat apa sih yang diisikan, apa sih yang mereka kasih ke kita itu apa sebenarnya, seperti itu, Kak. Kita memberikan pemahaman kepada mereka seperti itu.
1: Oke,
0: itu mungkin kedepannya ya,
1: iya, semoga bisa
0: itu
1: terwujud.
0: Itu sangat bagus menurut saya. Betul. Bisa direalisasikan.
1: Iya, bismillah, semoga bisa. Oke, selanjutnya untuk Kak Mariana sendiri, apakah perempuan itu bisa menjadi teladan untuk di lingkungan? Khususnya ke keluarga dulu deh, bagaimana caranya kalau untuk memberikan dampak, oh perempuan bisa berdampak ini untuk keluarga seperti itu.
2: Oke, baik. Mengenai soal dampak perempuan di kekeluargaan itu bisa sekali, karena jika melihat sekarang baru-baru di dalam lingkungan keluarga saya, itu baru saya dengan kakak saya yang sampai bisa masuk dalam ranah mahasiswa. Jadi entah dari keluarga saya yang lainnya, sepupu-sepupu saya itu masih di batas intinya tidak lanjut dari mahasiswa atau tidak kuliah lagi. Karena itu, karena adanya stigma-stigma dari keluarga, masih dalam ranah keluarga saya bahwasanya perempuan tidak harus berpendidikan. Sampai kita lupa bahwasanya kecerdasan seorang anak dari itu ibu. Iya, itu turun dari ibu sendiri. Jika masalah soal di kekeluargaan atau di lingkup keluarga, kakak saya sudah sarjana alhamdulillah, dan akhirnya itu salah satu yang menjadi doktrin untuk sepupu-sepupu atau anak-anak di lingkungan keluarga saya, kiranya nanti seperti itu.
1: Oke, berarti bisa sama-sama maju ya.
2: Iya.
1: Tidak hanya dipegang untuk diri sendiri saja. Bagus sekali bisa membuka mata keluarga untuk sesuatu yang lebih maju lagi. Oke, selanjutnya tadi kan juga disampaikan ibu yang memberikan kecerdasan itu sebenarnya ibu ya. Seberapa penting sih peran ibu dalam membentuk karakter generasi muda ini menurut Kak Mariana sendiri?
2: Peran ibu sekarang sangat-sangat dibutuhkan, apalagi khususnya entah dari mereka perempuan ataupun laki-laki, karena kita melihat sekarang kenakalan-kenakalan anak bukan hanya dari laki-lakinya tapi perempuan pun seperti itu. Ada. Sebenarnya iya. Jadi bagaimana seorang ibu memberikan salah satu doktrin kepada anak-anaknya bahwasanya apa yang mereka lakukan akan berdampak ke depannya untuk mereka.
1: Oke, memang betul sekali. Selanjutnya untuk Kak Syakina ya, bagaimana harapan dari komunitas sendiri terhadap lahirnya generasi perempuan tentunya yang cerdas dan berintegritas?
0: Untuk harapan dari komunitas itu sendiri tentunya sangat mengharapkan ya, bagaimana cara perempuan itu untuk bisa menjadi rahim-rahim peradaban yang berkualitas, agar generasi yang akan datang itu juga berkualitas pula.
1: Betul.
0: Nah, komunitas ini sangat mengharapkan keterlibatan perempuan. Nah, mungkin ketika kita sekarang selalu berpikir nih, perempuan itu gak bisa jadi pemimpin. Karena apa? Karena 90% itu lebih banyak menggunakan perasaan daripada menggunakan logika. Hanya 10% digunakan. Tapi kenyataannya tuh sebenarnya tidak seperti itu, Kak. Jadi ini mungkin teman-teman yang ada di rumah mungkin yang relate ya, kalau kita sebenarnya perempuan itu bisa mengambil keputusan ataupun apapun kebijakan itu jika dalam waktu ataupun dalam kesempatan yang diperlukan, kita bisa bagaimana cara kita membuat keputusan yang efisien dan juga memang benar-benar dibutuhkan. Sebagai contoh, ketika kita melihat keterlibatan perempuan saat ini sebagai mengambil alih dalam bidang politik ataupun dalam bidang-bidang lain, kita bisa lihat nih, mungkin ada seorang ibu dan juga seorang wanita yang mungkin sekarang itu sebagai gubernur Maluku Utara, dan itu sangat tokoh inspiratif bagi saya
1: pun.
0: Bagaimana dia menjadi seorang gubernur yang benar-benar top dan juga bisa melewati nih gubernur-gubernur lain yang laki-laki dan menciptakan berbagai macam dampak positif bagi masyarakat di Maluku Utara, mulai dari peningkatan ekonominya, mulai dari kebijakan kesehatannya, pendidikannya, dan benar-benar dia itu seorang gubernur yang seorang perempuan nih, kalau bisa dibilang gubernur salah satunya perempuan yang bisa menciptakan dampak bagi orang banyak. Dan itu menjadi motivasi saya dan juga patron saya melalui komunitas ini. Saya ingin belajar dengan baik. Saya ingin memaknai setiap hari-hari saya dengan mengikuti berbagai macam kegiatan, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Salah satunya komunitas IPRNF ini, untuk menjadi tokoh seperti, untuk menjadi perempuan yang hebat seperti Ibu Seril Juanda. Dan harapannya juga untuk perempuan-perempuan lain di luar sana, ya, kita bisa mengambil kisah inspiratif dan juga dijadikan doktrin bagi diri kita, dijadikan motivasi agar kedepannya itu bisa memiliki mindset untuk bertumbuh dan berkembang dan tidak nge-stuck di situ saja. Mari kita keluar dari zona nyaman dan bergabung dalam komunitas kami. Itulah tadi kurang lebih seperti itu, Kak, untuk harapan komunitas IPRNF bagi perempuan.
1: Tapi menurut kakak sendiri, ini apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan sebagai perempuan sendiri untuk bisa maju ke langkah positif tersebut?
0: Langkah awal bagi kita perempuan untuk bisa maju ya, tidak perlu jauh-jauh untuk bisa jadi seperti Ibu Seril Juanda, tapi yang paling utama itu kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu bagaimana cara kita untuk menjadi perempuan yang bertanggung jawab, itu mulai dari kedudukan kita sebagai anak ya. Kita itu harus, pertama itu harus menghormati orang tua ya. Itu karena menurut saya kunci penting menuju kesuksesan itu menghormati orang tua. Kemudian langkah kecil selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk menanamkan dalam diri kita kalau kita ini perempuan, sudah diberikan keistimewaan dari Tuhan. Karena kalau kita bawa ke sisi agama, Kak, itu perempuan itu sangat special, istimewa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam suatu riwayat itu pernah ada yang mengatakan kalau, wahai Nabi, siapakah yang perlu saya hormati ketika di dunia ini, yang siapa sih yang perlu saya hormati terlebih dahulu? Maka Nabi menjawab, hormati ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu. Nah, di sini kita melihat perempuan itu sangat dimuliakan. Jadi kita sebagai perempuan itu harus memiliki hati dan niat itu untuk menjadi perempuan yang nantinya bisa menjadi istri yang baik, menjadi anak yang membanggakan, menjadi ibu yang akan mencerdaskan anak-anaknya lagi. Itu tadi kembali ke niat dan juga tujuan kita sebagai perempuan itu, maunya itu arahnya kemana. Apakah mau sebagai perempuan yang udah saya habis sekolah, batas SMA, terus nikah aja, mungkin gitu ya, Kak, ya. Cuman di sini kita harus berpandangan kalau kita itu penting untuk memiliki ilmu dan pendidikan, Kak. Karena kita bukan untuk diri kita saja, melainkan untuk masyarakat, keluarga, maupun generasi yang akan di generasi kedepannya, seperti itu, Kak.
1: Betul sekali. Jadi mungkin sampai sebesar aku di rumah ini, ada yang berminat, kan tidak harus mahasiswa ya untuk bisa masuk di sini, semua kalangan bisa masuk kan. Mungkin bisa diceritakan ini bagaimana, Kak Maria, kalau pengen ikut atau masuk dalam komunitas seperti apa?
2: Baik, jika teman-teman ingin masuk dalam komunitas kami, silakan media sosial ada? Itu sekarang ada di Instagram, silakan di searching. Untuk silakan chat saja adminnya atau bisa dihubungi untuk masing-masing orang-orang yang sudah tergabung di situ, karena kami untuk masuk dalam suatu komunitas ini tidak membutuhkan banyak hal atau persyaratan apa segala macam. Yang penting kita ingin masuk dan betul-betul ingin belajar di komunitas ini.
1: Tadi sudah dikatakan ada Instagram, boleh di spill Instagramnya?
2: Instagramnya itu Institut Paulo
0: Regulus Neves Freire 1921. Bisa di search teman-teman
2: di Instagram.
0: Iya.
1: Itu sampai sebesar aku untuk kami yang mau bergabung bisa sekali di komunitas ini, karena komunitas ini juga open sekali untuk siapapun yang mau bergabung di Instagram Institut Paulus Never Pray 1921. Langsung saja di search ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini, tapi saya mau menanyakan satu pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber ya. Yang pertama untuk Kak Mariana dulu, apa harapan terbesar untuk perempuan di Kota Palu, khususnya dulu kedepannya gitu kan?
2: Harapan besar saya untuk perempuan-perempuan, kiranya apa yang kita inginkan ataupun kita bisa menyuarakan tentang gerakan-gerakan perempuan, entah jangan sampai kita merasa bahwasanya suara-suara kita tidak akan didengarkan oleh orang-orang luar sana, akan tetapi bagaimana suara-suara kita bisa membentuk atau untuk perempuan-perempuannya bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan.
1: Tidak terbatas ya.
2: Iya.
1: Selanjutnya untuk Kak Syakina ya, untuk pertanyaan terakhir sebagai penutup, apa pesan inspiratif untuk seluruh perempuan agar terus menjadi cahaya di ujung tombak peradaban?
0: Kalau dari saya, kita sebagai ini untuk perempuan, dari perempuan untuk perempuan ya kan?
1: Dari perempuan untuk perempuan.
0: Jadi kita sebagai perempuan itu jangan berkecil hati, karena kita ini sebenarnya aktor dari peradaban. Kita itu menuntun arah kedepannya bangsa kita seperti apa, itu melalui kita sebagai perempuan. Nah, ketika kita sebagai perempuan itu sudah cerdas, sudah berilmu, sudah memiliki kemampuan untuk berani bersuara di depan publik dan juga memiliki integritas, nah di situ kita mulai bisa mengambil peran-peran yang tidak terbatas seperti kakak bilang, melalui kata patriarki kita bisa menerobos batasan-batasan itu, karena kita sebagai perempuan itu sebenarnya mampu juga dan bisa mengambil peran itu. Dan kita sebagai perempuan ketika sudah berpendidikan, maka bukan hanya keluarga atau masyarakat, tapi juga masa semuanya, depan bangsa ke depannya itu bergantung pada kita. Jadi perempuan semangat, dan kita harus memiliki rasa keingintahuan terhadap pendidikan agar apa yang ke depannya kita inginkan itu bisa tercapai. Seperti itu kan.
1: Terima kasih, karena memang ya sampai sebesar aku dari perbincangan hari ini kita dapat memahami bahwa perempuan itu memiliki banyak peran besar sebetulnya dalam membangun peradaban itu sendiri ya. Melalui komunitas seperti IPRNF 1921 ini, perempuan itu tidak hanya diberikan ruang untuk berkembang, tetapi juga didorong menjadi pribadi yang cerdas, peduli, berani, dan juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas tentunya. Dan terima kasih untuk kedua narasumber kita hari ini, Kak Syakina Putri Nafisa dan Mariana Sartang, atas waktu dan juga inspirasinya yang telah dibagikan melalui Pro 4 RRI Palu. Dan semoga dialog ini menjadi motivasi tentunya ya bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia ya, untuk terus berkarya, belajar, dan juga berkontribusi demi masa depan yang lebih baik tentunya. Dan sahabat budaya, terima kasih sudah bersama kami, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jadi saya Arno Fiantin pamit undur diri, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan tentunya tetap semangat, terus berkarya, dan jadilah perempuan yang membawa cahaya ya bagi peradaban seperti tadi yang sudah kita singgung. Baik, saya Arno Fiantin pamit undur diri. Mungkin Kak Syakina dan juga Kak Mariana pamit ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: Karebo Salea, Tinti, 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kare Bapak Mulana, sampai subuh sarara sebanyak 45.000 kg bening jagung varietas BC 18 mulai disalurkan pemerintah Kabupaten Donggala kepada kelompok tani di 7 kecamatan guna mendukung peningkatan produksi jagung dan ketahanan pangan daerah. Penyaluran bantuan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Donggala Vera Elena Laruni didampingi Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan kepada kelompok tani di Kecamatan Tanantoveah dan Kecamatan Labuan. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala pada Senin ini hari. Kegiatan itu turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Donggala, unsur Forkompimda, Ketua HKTI Donggala, pimpinan OPD, Camat Labuan, penyuluh pertanian, serta perwakilan

Dari Batopuna sampai Subuh, Sarara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Heliana divonis 4 bulan penjara atas kasus penipuan tagihan hotel senilai 22 juta. Ia terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam sidang pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Marolop Winner Pasrolan Bakara pada Senin ini hari. Heliana sebelumnya dituntut oleh JPU dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara dalam pasal 378 KUHP pidana, pasal 64 ayat 1 KUHP pidana. Tuntutan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Pangkal Pinang pada Senin ini hari sore. Sampai jumpa, Sarara, Fesia Mukariba, Salia Tinti, Ruapuluh, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu, bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi ini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Komio di malam hari ini, edisi hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sampai subuh sararah di malam hari ini kita ada di acara request lagu Nusantara. Dan ingin Komio yang ingin bergabung, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja kita ke penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali.
1: Mana?
0: Dengan siapa ini?
1: Saripudi Jalan Jamur.
0: Dengan Bapak Saripudin di Jalan Jamur.
1: Orang ini diangkat.
0: Maaf, ada kesalahan teknis sedikit Bapak.
1: Mana?
0: Halo?
1: Ya, halo.
0: Iya, halo. Jadi Bapak Saripudin mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis?
1: Ambolongo.
0: Aduh, lagu Bugis apa tadi judulnya?
1: Ambolongo.
0: Ambolongo. Ambolo, Ambolongo.
1: Iya.
0: Ambolo.
1: Ambolongo.
0: Tunggu.
1: Ambolongo.
0: Tunggu ya Bapak. Ambolongo kayaknya tidak ada Bapak.
1: Hah?
0: Kayaknya tidak ada ini.
1: Kalau
0: Ambolongo.
1: Ya. Kalau begitu lari ke Kaili saja.
0: Yang ada ini Indologo.
1: Ah ya, itu sudah Indologo.
0: Oh, Indologo. Ah. Aduh, bagaimana Bapak ya?
1: Tidak, soalnya baku panu Bapak, dia baku pasangan. Ambologo, Indologo.
0: Aduh, oke lah.
1: Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada siapa kegerangan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request lagu Nusantara bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, dengan Bung Kadri apa kabar?
2: Alhamdulillah baik-baik saja seperti yang lagi cuap-cuap.
0: Oke, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Minang.
0: Lagu Minang judulnya apa itu?
2: Niek Suci Panabui Janji.
0: Niek Suci Panabui Janji, janji. Ah, oke, okay.
2: Iya, Andra Respati dan Eno Viola.
0: Ya?
2: Andra Respati dan Eno Viola.
0: Oh, kalau
2: iya,
0: yang
2: penyanyi itu Niek Suci Panabui Janji.
0: Oke, okay, dan nanti sampai.
2: Iya, oke, okay, makasih Mbak Lili Lestari, okay, yang baik hati dan cantik pula.
0: Terima kasih
2: juga bersama keluarga, terutama adik Mutia.
0: Iya.
2: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bung Kadri. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan siapa yang di Dolo?
0: Dengan Bunda Hanin di Dolo.
3: Betul sekali.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik, balik ini cantik.
0: Alhamdulillah, jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya pernah Doki Gijo Dendia.
0: Pigi Jo. Bikin apa le? Apa bikin pusing? Kalau mau pigi-pigi saja. Oke, nanti saya putarkan Bunda. Terima kasih. Iye.
3: Waalaikumsalam.

0: Ardina, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Jadi ada Bapak dan ini Bapak?
1: Nonton TV sambil dengar radio.
0: Aduh, luar biasa sekali Bapak, Le. Malam-malam so dua yang menemani.
1: Iya, ada kopi susu juga.
0: Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
1: Judulnya biasa tidak tahu yang bawa. Judulnya.
0: Judulnya apa itu?
1: Gorontalo Luwuk.
0: Oh, Gorontalo Luwuk.
1: Iya. Yeah.
0: Antara Luwuk dan Gorontalo.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan Bapak ditunggu ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, selamat Nusantara.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak Ali. Apa kabar? Hai? Nah, botu? Kenapa sudah? Boleh dicoba kembali. Halo?
2: Halo.
0: Iya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo.
0: Halo, iya. Bapak. Betul sekali Bapak. Bapak Udin.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Jadi mau dengar lagunya siapa ini Bapak?
2: Bisa lagu Manado.
0: Manado boleh. Apa judulnya?
2: Sapu Dada.
0: Sapu Dada?
2: Iya.
0: Aduh. Kenapa sudah di sapu dada ini ada yang
2: supaya sabar.
0: Oke, dan kalau begitu nanti saya putarkan Bapak ditunggu lagunya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai jumpa Sarara, karena sudah ada beberapa lagu yang saya hadirkan di ruang dengar Komio. Jadi kita nikmati dulu lagu dari Bapak Sarifudin yang ada di Jamur. Ini dia, semoga bisa terhibur untuk Komio semuanya, baik itu yang merequest maupun hanya mendengarkan ya, di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sepuluh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Aduh. Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara. Halo.
0: Iya, halo.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali dengan Bapak.
1: Halo, sekali. Halo. Iya. Halo.
0: Iya, halo.
1: Request lagu Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis. Judulnya apa itu?
1: Tujuh juta telur satu.
0: Tujuh juta telur. Judulnya apa tadi Bapak?
1: Tujuh juta telur satu. Kalau bahasa Indonesia tujuh juta tiga ratus.
0: Sedih juta telur satu. Oke, nanti saya putarkan Bapak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bapak Ali. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, baik. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Nyoman Miramba.
0: Bapak Nyoman di Ramba. Oke, Bapak Nyoman mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
2: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa, judulnya apa itu?
2: Cinta Ketuk Mejit.
0: Aduh, apa tadi, Bapak?
2: Cinta Ketuk Mejit.
0: Cinta Ketuk
2: Mejit.
0: Mejit. Oke, nanti saya putarkan. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Selamat malam, baik. Ya. Ada lagi di belakangnya Bapak Nyoman. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan
3: saya.
0: Dengan Bapak Muhammad di mana sudah? Aduh, di Biro Maru. Oke, Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagu Kaili.
0: Lagu Kaili. Judulnya apa itu?
3: Randa Parigi.
0: Ya.
3: Yuli Randa Parigi.
0: Lagu Kaili, judulnya?
3: Yuli Randa Parigi.
0: Randa Parigi.
3: Parigi.
0: Aduh. Yuli Randa Parigi. Oke, nanti kita dengarkan bersama Bapak. Terima kasih. Oke, nanti saya putarkan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian berdua. Sehat-sehat ya. Semoga. Halo. Iya, halo.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Bunda Anti.
0: Oh, Bunda Anti di Parigi, apa kabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Ibu?
4: Lagu dari Manado. Pelabuhan.
0: Lagu Manado Pelabuhan.
4: Iya.
0: Oke. Nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya Bapak Ibu.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebuah sarara. Karena sudah ada beberapa lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komio. Terima kasih untuk Komio yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang belum sempat saya terima teleponnya, nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya Radio Republik Indonesia program 4 dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan Teater Angkasawan RRI Palu. Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda gagah berani yang dikenal sebagai seorang pemburu handal dari kerajaan Sigi bernama Sadomo. Dari sekian kali ia berburu, tak pernah sekalipun yang meleset. Namun tidak untuk kali itu, saat ia memutuskan untuk berburu di atas gunung yang baru pertama kali dijajakinya. Saat tiba di atas gunung tersebut, Sadomo berkeyakinan akan membawa hewan tangkapannya itu ikut pulang bersamanya. Namun yang terjadi justru di luar dari rencananya. Apakah yang terjadi pada Sadomo di atas gunung tersebut? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: sepertinya aku sudah bosan hanya berburu di sekitar sini saja. Tidak ada tantangannya lagi.
1: Kalau hanya hutan di sekitar sini, sudah semua kau masuki, Sadomo. Bahkan bisa dibilang, rumput-rumput di sana sudah kenal langkah kakimu.
0: Ah, bisa saja kamu.
2: Betul itu, Sadomo. Kalau kau mau berburu di tempat yang baru, di sana ada gunung yang belum pernah disentuh siapapun.
0: Gunung yang mana itu?
1: Oh iya, ada. Di sana ada gunung yang orang bilang ada penunggunya. Makanya tidak ada orang yang berani ke sana.
0: Ada penunggunya bagaimana? Berarti di sana masih banyak yang bisa ditangkap.
2: Saya tidak berani. Pernah saya dengar cerita orang, katanya ada yang mau ke atas sana, tapi tidak pernah sampai, hanya terputar-putar di sekitar itu saja.
1: Kalau kau mau tantangan, Sadomo, sepertinya gunung itu boleh dicoba.
0: Ayo, kita ke sana sama-sama.
2: Tidak.
0: Ah, penakut kalian.
3: Sadomo merasa tertantang dengan desas-desus yang beredar bahwa gunung tersebut keramat. Setelah mengasah kapak dan tombak-tombak yang akan ia pergunakan untuk berburu, bergegaslah Sadomo naik ke atas gunung yang dipenuhi pepohonan.
4: Mau kemana kamu, nak?
0: Aku mau ke gunung sana, Ibu. Doakan aku, agar aku bisa kembali dengan membawa hasil tangkapanku.
4: Berhati-hatilah di jalannya, nak, karena Ibu khawatir dengan kabar yang tersiar tentang gunung itu.
0: Terang saja, Ibu. Akan kubuktikan bahwa itu semua tidak benar. Anakmu ini adalah pemburu ulung. Belum ada yang bisa menandingi.
4: Ibu menunggu kepulanganmu, nak. Tak bawa hasil buruan juga tidak apa-apa.
0: Iya, Ibu. Akan kupastikan kepergianku ini tidak akan sia-sia. Aku pergi dulu ya, Ibu.
4: Iya, nak.
0: Dasar kawanku ini, mereka saja yang penakut. Lihat saja apa yang akan saya dapat dalam hutan ini. Akan kubawa dan tunjukkan ke hadapan mereka.
3: Sudah hampir setengah hari Sadomo berada di atas gunung. Hari pun mulai gelap, namun belum ada satupun hasil buruan yang didapatnya. Sadomo memutuskan untuk turun kembali. Namun Sadomo lupa dengan jalan pulangnya. Ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Langit mulai gelap menandakan akan hujan deras. Petir dan kilat bersaut-sautan di tengah angin kencang. Akhirnya Sadomo memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar yang sangat rindang daunnya.
0: Sial. Sepertinya hari ini aku kurang beruntung. Bersembunyi di manakah semua hewan-hewan itu? Biar kulanjutkan besok saja. Seharusnya saya sudah keluar dari sini. Tapi kenapa ya saya kembali lagi di sini? Aneh. Bagaimana ini? Langit sudah semakin gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mungkin semalaman saya berada di sini tanpa berteduh. Sepertinya pohon ini bisa saya jadikan untuk tempat berlindung. Hujan juga tidak terlalu tembus ke bawah sini.
3: Akhirnya Sadomo memutuskan berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Tanpa terasa, Sadomo dihampiri rasa kantuk. Ia pun tidak sengaja tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, Sadomo dihampiri seorang wanita cantik.

0: Apa tujuan Anda kemari?
1: Saya adalah Sadomo dari Kerajaan Sigi. Saya kemari untuk berburu hewan liar. Dan siapakah gerangan wanita cantik yang ada di hadapan saya saat ini?
0: Belum sempat wanita itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat dahsyat dan membuat Sadomo terbangun. Saat telah sadar, Sadomo mencari sosok wanita yang ada di dalam mimpinya, namun tak ditemukannya. Hari mulai terang, Sadomo yang kesal karena tidak berhasil menangkap satupun hewan liar yang diincarnya, mengambil kapak dan menancapkannya berkali-kali ke akar pohon yang rindang itu. Tiba-tiba Sadomo berhenti karena mendengar suara rintihan wanita yang kesakitan, dan akar pohon itu mengeluarkan darah segar.

0: Bagaimana saya tidak bisa mendapatkan satupun hewan-hewan itu?
1: Aduh, sakit. Hentikan itu. Itu kakiku.
0: Hah? Suara siapa itu?
1: Tolong jangan sembarang menebas pohon. Kau telah melukaiku.
0: Siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu.
1: Ini aku, Putri Kulavi, penunggu pohon ini.
0: Jadi betul apa yang orang di kerajaan Sigi bilang, bahwa gunung ini berpenghuni?
1: Iya, seperti itulah.

Kamu dan putriku Lavi semakin akrab. Sadomo sudah beberapa hari berada di atas gunung untuk mengobati kaki putriku Lavi. Tanpa terasa, Sadomo jatuh cinta kepada putriku Lavi, dan mereka memutuskan untuk menikah dan mendiami gunung tersebut. Mereka membangun keluarga di sana sampai beranak cucu. Dan kini gunung tersebut sudah menjadi sebuah kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi. Sebelum dimekarkan pada tahun 2008, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.

0: Rif, sama gue curhat lah.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Cuma banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti di menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal terhabis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu, saat umroh dan haji, pria muslim mengenakan pakaian ihram. Menariknya, pada momen tertentu, bahu kanan dibiarkan terbuka. Apa alasannya? Praktik ini disebut ittiba. Ittiba dilakukan dengan cara menyampirkan kain ihram di bawah ketiak kanan dan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terlihat. Mengapa demikian? Ittiba merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya saat melakukan tawaf kudum atau tawaf umroh. Tujuannya bukan untuk pamer fisik, melainkan sebagai simbol kesiapan, kekuatan, dan keteguhan iman seorang muslim di hadapan Allah. Selain itu, ittiba juga menjadi pengingat sejarah saat kaum muslimin menunjukkan keteguhan mereka meski pernah diremehkan secara fisik oleh kaum Quraisy. Catatan penting, bahu kanan tidak selalu terbuka sepanjang

0: ka'bah hanya dilakukan saat tawaf, dan setelah itu kain ihram kembali dikenakan seperti biasa. Maknanya sederhana namun dalam. Dalam ihram, semua manusia setara. Tak ada status, tak ada jabatan, yang ada hanyalah ketaatan dan keikhlasan.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berubah-ubah dari nama satu atau mungkin punya sejarah ini.
1: Saya memang Batagor 86. Nah, yeah. Gimana lah Batagor 86 ini alhamdulillah nama dari orang tua yang kasih kan. Jadi namanya ini masih sebenarnya masih dikenal orang juga Batagor 86. Tapi lambat laun mulai dari tahun 2020 itu karena COVID dan juga banyak juga kita tingkatkan lagi improve-nya penjualan. Jadi kita buka Somai Kuah. Yang mana Somai Kuah lagi di situ lagi naik-naiknya. Jadi Somai kita ganti nama jadi Somai Kuah 86. Yeah. Nah, sekarang kita lagi masuk lagi di frozen food yang ada di Kota Palu. Jadi kita ganti nama, bukan ganti nama sih, kembang lagi, berkembang
0: lagi. Ya.
1: Kita buka jadi Nia Frozen Food. Jadi mana namanya Nia Frozen Food ini alhamdulillahnya sama adik saya sendiri. Jadi itu yang dibuat jadi brand.
0: Terus
2: Kak, duriannya satu eh.
3: Mau makan di sini, Dek?
2: Iya, Kak, di sini saja.
3: Tunggu sebentar ya.
2: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
3: Oke.
2: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
3: Sudahlah. Kayak apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
2: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai. Objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
3: Adek, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
2: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
3: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, adek.
2: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
4: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, sampai subuh, Sarara. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini 7 menit bergeser di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di acara Mototura pada malam hari ini. Dan saya akan membahas tentang tradisi Mora'ah di Tojo Una-Una. Nah, sampai sebesar Sarara, tradisi Mora'ah ini adalah pesta rakyat dan upacara syukur pasca panen padi ladang yang diwariskan oleh suku Lalayo di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Tradisi ini telah dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dan menjadi simbol penting gotong royong serta pelestarian kearifan lokal. Nah, sampai sebesarara ada beberapa pelaksanaan tradisi Mora'ah. Ini ada berbagai makna dan juga prosesi utamanya. Yang pertama itu adanya ungkapan syukur dalam ritual. Ini merupakan wujud penghormatan dan juga rasa terima kasih masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen padi yang sangat melimpah serta kehidupan yang diberikan sepanjang musim bercocok tanam. Nah, sampai sebuah sarara, tradisi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam karena masyarakat percaya bahwa keberhasilan panen diperoleh berkat kerjasama, doa, dan juga kebersamaan. Ini campur tangan Sang Pencipta. Dan melalui ritual ini, masyarakat berkumpul untuk memanjatkan doa bersama untuk memohon keberkahan dan juga keselamatan serta rezeki yang terus berlimpah pada musim tanam berikutnya. Nah, selain itu, sebagai bentuk rasa syukur, ritual ini juga menjadi simbol keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan juga Sang Pencipta. Ini masyarakat meyakini bahwa alam harus dijaga dan juga dihormati karena menjadi sumber kehidupan khususnya bagi para petani yang menggantungkan hidup dari hasil sawah dan juga ladang. Nah, dalam pelaksanaannya ini biasanya diiringi dengan berbagai prosesi adat, penyajiannya makanan tradisional serta pertunjukan seni budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi lokal. Dalam suasana kebersamaan dan juga gotong royong sangat terasa karena seluruh warga ikut terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan acara. Nah, ini tradisi ungkapan syukur menjadi sarana mempererat tali persaudaraan antar warga. Ini melalui pertemuan adat tersebut, masyarakat dapat saling berbagi kebahagiaan dan juga memperkuat nilai kebersamaan dan serta menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari dan juga di tengah perkembangan zaman. Nah, generasi muda juga pun diajak untuk memahami makna penting dari rasa syukur dan juga kerja keras. Ini penghormatan terhadap adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur.

Nah, sahabat sebesarara, selanjutnya ada ritual adat dalam tradisi ini yang dipimpin langsung oleh pemangku adat atau ketua kampung yang dianggap memiliki pengetahuan dan juga mendalam mengenai tata cara pelaksanaan upacara warisan leluhur. Dan prosesi ini berlangsung dengan penuh dengan hikmat dan juga sakral, karena setiap tahapan ini memiliki makna simbol yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian dan juga hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Nah, sebelum ritual dimulai, ini masyarakat biasanya berkumpul di lokasi pelaksanaan sambil membawa hasil panen dan juga perlengkapan adat ini serta berbagai sajian tradisional sebagai bagian dari persembahan dan juga ungkapan syukur bersama. Nah, salah satu tahapan yang paling ikonik dalam prosesi ini adalah penyembelihan ayam di atas padi ladang, dan ini ritualnya disebut dilakukan dan sebagai simbol pengorbanan dan juga doa dan juga harapan agar hasil panen ini berikutnya tetap melimpah dan serta masyarakat dijauhkan dari berbagai musibah ini seperti gagal panen dan juga ada hama maupun bencana alam. Dan sampai sebuah sarara, dalam darah ayam ini menetes di atas padi dipercaya memiliki makna penyucian dan juga perlambangan kehidupan. Sementara doa-doa yang dipanjatkan oleh pemangku adat menjadi bentuk permohonan keselamatan, kesejahteraan dan juga keberkahan bagi seluruh warga kampung.

0: nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Mututura pada malam hari ini. Dan sampai sahabat Sarara,

Selanjutnya itu ada rangkaian kegiatan dalam perayaan adat, tidak hanya berfokus pada prosesi syukuran semata, tetapi juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan budaya yang menjadi simbol kebersamaan dan juga hiburan rakyat, serta pelestarian tradisi leluhur. Nah, setiap tahapan ini kegiatan memiliki makna tersendiri. Ini mencerminkan nilai persaudaraan, gotong royong dan juga rasa syukur atas hasil panen yang sangat melimpah. Dan seluruh warga mulai dari anak hingga orang tua ini biasanya ikut terlibat dalam rangkaian acara, sehingga suasananya perayaan ini berlangsung dengan meriah dan penuh dengan kekeluargaan. Nah, salah satu kegiatan adat yang sering ditampilkan adalah motelah. Ini adalah tradisi kebersamaan masyarakat yang dilakukan dalam suasana penuh dengan keakraban. Dan kegiatan ini biasanya menjadi ajang berkumpulnya warga untuk saling berbagi cerita dan untuk mempererat hubungan sosial. Ini sekaligus memperkuat rasa persatuan antar warga desa. Dalam pelaksanaannya ini, masyarakat berkumpul sambil menikmati hidangan tradisional yang telah disiapkan secara gotong royong. Nah, selain itu terdapat pula moganci. Nah, ini sebuah kegiatan adat yang syarat dengan nilai budaya yang semangat dalam kebersamaan. Moganci ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari hiburan rakyat, sekaligus simbol kegembiraan masyarakat setelah berhasil melewati masa tanam dan juga panen. Dalam kegiatan ini sering diiringi dengan musik tradisional. Ini nyanyian daerah dan juga berbagai atraksi budaya yang membuat suasana semakin hidup dan juga menarik perhatian masyarakat maupun para tamu yang hadir. Nah, dalam kegiatan lainnya ini adalah Montompo. Ini menjadi bagian penting dalam perayaan adat karena ini mencerminkan kerjasama dan juga kekompakan masyarakat. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama oleh warga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan secara leluhur. Nah, melalui Motompo ini masyarakat diajarkan untuk pentingnya menjaga solidaritas, saling membantu dan juga mempertahankan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-harinya.

Sampai sebesar Rara, perayaan adat juga ini semakin semarak dengan penampilan penampilan tarian tradisional Kayori. Ini menjadi salah satu ikon budaya daerah. Dalam tarian ini dibawakan oleh para penari dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta diiringi dengan musik tradisional yang khas. Ini gerakan dalam tarian Kayori memiliki makna filosofi yang menggambarkan rasa syukur, semangat persatuan, dan juga serta penghormatan terhadap alam dan juga leluhur. Dan penampilan tarian ini biasanya menjadi pusat perhatian karena menyajikan keindahan seni budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, tidak hanya menjadi hiburan, ini seluruh rangkaian kegiatan adat tersebut juga memiliki tujuan penting dalam melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dalam melalui perayaan ini, masyarakat dapat memperkenalkan nilai-nilai adat, seni tradisional, serta identitas budaya daerah kepada anak-anak dan juga remaja. Ini sebagai tradisi leluhur tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Nah, dalam kebersamaan yang tercipta dalam setiap kegiatan ini juga memperkuat hubungan sosial antara warga dan juga menjadi momentum penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Pol Suara Budaya Tapasanggani. Saat ini kita berada di pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kita masih melanjutkan acara Mututura pada malam hari ini. Dan sampai subuh sararah, pelestarian budaya dalam tradisi Morai ini terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai bagian penting dari identitas dan juga warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, sosial dan juga spiritual. Nah, masyarakat percaya bahwa tradisi ini bukan sekedar perayaan adat biasa, melainkan simbol kebersamaan dengan rasa syukur dan serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang telah hidup sejak dahulu kala. Nah, oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan agar tradisi Mora ini tetap dikenal dan juga tidak hilang di tengah perkembangan zaman serta pengaruh budaya modern yang semakin kuat. Nah, salah satu pelestarian yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Festival Budaya Mora'a secara rutin. Ini festival menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan kembali berbagai rangkaian ritual adat, pertunjukan seni tradisional dan juga tarian daerah. Ini ada juga musik tradisional dan juga permainan rakyat yang menjadi bagian dari budaya lokal. Dalam pelaksanaannya, ini festival biasanya melibatkan pemangku adat, tokoh masyarakat dan juga pemerintah daerah selaku seni dan juga generasi muda yang turut berpartisipasi menjaga keberlangsungan tradisi tersebut.

Nah, sampai sebuah sarana Festival Budaya Mora ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga berfungsi memperkuat identitas masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Dan melalui festival ini, masyarakat dapat mewujudkan kekayaan adat dan juga tradisi yang dimiliki daerah mereka kepada masyarakat luas. Nah, nilai-nilai seperti gotong royong, persatuan dan juga penghormatan terhadap alam dan ada rasa syukur kepada Sang Pencipta, ini menjadi pesan utama yang terus diwariskan dalam setiap pelaksanaan tradisi. Nah, selain itu, sampai sebuah sarara ini memperkuat identitas budaya, Festival Mora'a ini juga berkembang menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun luar daerah. Dan banyak pengunjung datang untuk menyaksikan langsung prosesi adat yang sakral. Nah, ini menikmati pertunjukan seni tradisional dan juga mengenal lebih dekat lagi dengan kehidupan masyarakat setempatnya. Nah, dalam kehadiran wisatawan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, ada perajin tradisional dan juga pedagang makanan khas yang hingga pelaku seni budaya lokal. Nah, sampai sebuah sarara dalam festival tersebut, ini pengunjung biasanya disuguhkan berbagai atraksi budaya seperti tarian tradisional, musik daerah dan juga pameran hasil kerajinan tangan, ada kuliner khas daerah hingga simulasi prosesi adat Mora'a. Dan suasana festival yang meriah ini penuh dengan nuansa tradisional menjadi pengalaman tersendiri bagi wisatawan karena mereka dapat melihat langsung kekayaan budaya yang masih terjaga dengan baik dengan di tengah masyarakat. Nah, dalam pelestarian tradisi Mora ini juga menjadi sarana edukasi budaya bagi generasi muda agar lebih mengenal akar budaya mereka sendiri. Nah, anak-anak remaja juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan seni dan juga adat sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton tetapi juga penerus tradisi di masa mendatang. Dan dengan adanya keterlibatan generasi muda ini diharapkan nilai-nilai budaya lokal ini tetap hidup dan juga terus berkembang seiringnya dengan perubahan zaman. Nah, melalui pelaksanaan Festival Budaya Mora'a ini, masyarakat berharap tradisi leluhur ini dapat terus bertahan, lebih dikenal luas lagi dan juga menjadi kebanggaan daerah. Dan tradisi ini bukan hanya memiliki masyarakat setempat, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang memiliki nilai penting dalam menjaga keberagaman budaya Nusantara. Nah, sampai sebuah sarara, tata rasa kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan Komio semuanya. Dan terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 8 dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Dan kita berpisah untuk di jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari pamit. Nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan Komio istirahat dan semoga malam ini menjadi malam yang menenangkan untuk Komio semuanya.

0: Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, kenapa hutan itu penting?
2: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
1: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
2: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
1: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
2: Hebat sekali, anakku.
3: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

0: Rif, semoga curhat lah.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan Rif, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Semua banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti dia menangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kok ini leh. Kau menangis terus, bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai sebut Sarara dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

sehat ya sahabat budaya, dan senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani Komio dalam acara siaran hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan sahabat budaya, semoga pagi ini membawa kita ke awal yang baik, penuh kesehatan, kebahagiaan, dan juga kelancaran dalam setiap langkah yang akan dijalani. Dan sahabat budaya, pagi ini udara ini masih terasa sejuk ya, menjadikan waktu yang sangat tepat sekali untuk bisa menata semangat dan juga harapan. Apapun aktivitas Komio hari ini, tetaplah melangkah dengan optimis, karena setiap hari selalu membawa kesempatan baru untuk belajar, berkarya, dan berbagi kebaikan tentunya. Dan sahabat budaya, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Kami akan menemani Komio dengan beragam informasi, inspirasi, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang siap untuk menambah semangat di sepanjang hari ini. Dan sahabat budaya, saya akan membacakan acara siaran pada hari ini. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian dan juga dilanjutkan dengan musik religi, dan itu akan sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nanti

0: Jadi sahabat budaya, saya akan menemani Komio sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian pagi dan dilanjutkan dengan musik-musik religi. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Ila ajidu riha Yusuf.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan

sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

patah tulang metatarsal kelima di kaki kanan. Cedera ini didapatnya saat membela Barcelona dalam kemenangan 3-1 melawan Real Madrid di kompetisi La Liga akhir pekan kemarin. Kehilangan ini menjadi pukulan telak yang sangat disesali oleh pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente. Pasalnya, Fermin diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting di lini tengah La Furia Roja.

itu memperebutkan kursi Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026 sampai 2031. Hal itu ditandai dengan penyerahan berkas pencalonannya sebagai bakal calon Ketua Kadin Sulawesi Tengah dalam tahap musyawarah Provinsi 8 Kadin Sulawesi Tengah 2026. Penyerahan berkas berlangsung di Hotel Aston Palu, Jalan Wontermongin Sidi, Kota Palu pada hari Senin 18 Mei 2026. Nur datang didampingi Ketua Tim Pemenangan Abdul Malik Bram bersama puluhan simpatisan pendukungnya. Dia diketahui

Sobi Sobat Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan

0: itu di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Parigi Motong, Zulfi Nasrat, memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan bebas pungutan. Adapun

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya, momen wisuda adalah pertemuan antara perjuangan keras mahasiswa dengan doa para orang tua yang setia mengiringi langkah putra-putrinya. Hal itu disampaikan staf ahli gubernur bidang SDM, pengembangan kawasan dan wilayah, Rusmiati, yang mewakili wakil gubernur Sulawesi Tengah pada wisuda ke-18 Universitas Widya Nusantara Palu di Hotel BW Koko pada hari Senin 18 Mei 2026. Rusmiati menyebutkan wisudawan sebagai pilar penting membangun daerah mereka

32 orang. Seluruhnya masing-masing berasal dari program studi D3 Kebidanan, S1 Gizi, dan S1 Keperawatan. Dalam laporannya akademiknya, ia mengatakan dan mengingatkan para lulusan agar jangan cepat berpuas diri dengan ilmu dan gelar akademik yang diraih. Mereka juga diminta terus belajar, menjaga integritas, dan menghadirkan manfaat ke masyarakat lewat ilmu yang dimiliki.

Hal ini menjadi salah satu kampus swasta penerima manfaat program Berani Cerdas terbanyak di Sulawesi Tengah. Wisuda turut dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Munafir Satzali Razak beserta perwakilan perguruan tinggi negeri dan juga swasta se-Sulawesi Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

Sapi Sulbut Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak kok, Bu.
2: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
1: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
3: Wah, wah. Ada apa ini?
2: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
3: Benar itu, Dek?
1: Iya, Bu.
3: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
1: Iya, Bu. Saya minta maaf.
2: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
3: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Sahabat Budaya, Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu menerima penyerahan 2 terduga pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dari anggota Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah pada hari Minggu 17 Mei 2026 dini hari. Kedua pelaku masing-masing berinisial MI 30 tahun dan A 28 tahun, warga desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Mereka diamankan bersama barang bukti sabu berseberat bruto 0,473 gram. Kasat Res Narkoba Polresta Palu Kompol Usman menyebutkan kedua pelaku sebelumnya diamankan anggota patroli Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah. Kemudian selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Palu sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu paket plastik lip berisi kristal bening diduga sabu, termasuk 2 batang pirek kaca, 1 bungkus rokok merek Sayangku, serta 1 unit sepeda motor Honda Genio warna hitam bernomor polisi DN3627MD. Usman menegaskan pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap asal barang haram tersebut dan memburu pemasok yang disebut para pelaku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

penghentian operasional layanan, SPPG Polres Sigi siap mendukung program pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah melalui program makan bergizi gratis.

fokus memenuhi kebutuhan MBG bagi sejumlah sekolah yang berada di Desa Maku, mengingat keberadaan dapur MBG berada di Desa Maku. Diketahui untuk Desa Maku, pihaknya akan mendistribusikan makanan bergizi gratis sekitar 25 sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA, di mana untuk TK sebanyak 4 sekolah, SD 15 sekolah, SMP 5 sekolah, dan SMA atau SMK 1 sekolah. Ditambahkan juga pelayanan hari pertama yang dilakukan hari ini. Pada hari Senin kemarin, pihaknya masih mendistribusikan sekitar 1.215 paket MBG. Sementara untuk petugas atau relawan yang terlibat dalam mendukung layanan dapur SPPG Polres Sigi, Kepala SPPG Polres Sigi Imam Afandi menjelaskan sesuai juknis yang ada, di mana sekitar 30% wajib dari masyarakat yang ada di sekitar dapur. Pihaknya juga merekrut relawan dari desa tetangga. Ditambahkan juga relawan yang terlibat yakni sekitar 47 orang, di mana diantaranya juga telah tergabung tenaga relawan ahli gizi. Sementara terkait dengan bahan baku pendukung program MBG melalui dapur SPPG Polres Sigi, pihaknya tetap memprioritaskan hasil produk pertanian dan UMKM di wilayah Kabupaten Sigi. Harapannya selain mendukung program pemerintah pusat, dapat dalam pemenuhan gizi keberadaan dapur SPPG Polres Sigi juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an, lalu muncul dominasi Brazil dengan 5 gelar juara dunia yang membuat negeri Samba dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Tak hanya itu, Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Gak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu, coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.